0: Dalam operasi tangkap tangan, barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPA Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
3: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
4: Untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
3: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
1: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
5: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
6: Ya, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar, Alhamdulillah secara umum, luar biasa tahun ini. Ya, jemaah dikabuli betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusna. Di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya. Di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah lebih terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa layanan di sana.

0: jemaah untuk berjemaah gitu ya.
1: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
2: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batuk pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
1: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3, yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat, menggunakan pesawat Saudiah dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jamaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dengan kelembagaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LP sebagai saksi dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGM Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan. Masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: And in the area of political cooperation, we achieve a significant.
10: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
11: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerjasama di berbagai sektor.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
12: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
10: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang.
13: I am confident that the fruitful.
10: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, terima kasih pendengar Anda masih di sini di 96,2 MHz Pro 1. Putri masih menemani Anda dengan berbagai informasi yang menarik untuk Anda yang kami kutip dari portal berita rri.co.id ya. Kalau misalnya pagi-pagi itu enak banget nih sambil menikmati secangkir kopi ataupun teh, kita itu mendengarkan informasi atau berita-berita begitu ya. Apalagi ini langsung dari sumber terpercaya pendengar. Baik, pendengar, masyarakat Kota Gunung Sulu menyambut positif penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM yang diberlakukan PT Pertamina Patraniaga mulai 1 Juni 2026. Penurunan harga tersebut dinilai dapat membantu mengurangi maksud putri ya beban pengeluaran masyarakat terutama pengguna kendaraan bermotor. Penyesuaian harga terjadi pada beberapa jenis BBM non subsidi diantaranya Dexlite yang turun dari Rp26.000 menjadi Rp23.000 per liter dan Pertamina Dex dari Rp27.900 menjadi Rp24.800 per liter. Warga Gunung Sitoli Rai Lasem mengatakan pendengar turun harga BBM menjadi kabar baik bagi masyarakat karena dapat menekan biaya transportasi dan mendukung aktivitas ekonomi sehari-hari. Sementara itu Netra Zebua berharap pihak Pertamina dapat mengantisipasi meningkatnya jumlah kendaraan yang mengisi bahan bakar SPBU pasca penyesuaian harga. Menurutnya pengaturan pelayanan yang baik diperlukan agar tidak terjadi antrian panjang yang berpotensi menimbulkan kemacetan di sekitar SPBU. Itulah pendengar informasi yang Putri hadirkan untuk Anda dan masih ada informasi lainnya yang bakal hadir. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetaplah di sini bersama kami.

0: Eh, hana wale hadai acara hadiah durian mah Hu Andre. Penuh bazi filin rua balik. Balawa usah di rumah, bazi filin rua. Ih, Zoe, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hana, ini sering patani fusa. Acara hadiah durian heda. Ya, tak, tefa lua bazi filin rua ba alawa lua.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Subi kira acara balik. Ba RRI siaran langsung.
0: Nah, dah balu hadui erong Zumaha acara hadiah durian. Sawage lele tali fuse, minum obah ka eheu.
1: Lau bale tali fuse. Bei olifu he.

0: Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811-2520-962.
1: Big Snoop Dogg, my nephew Hardwell on the beat. Give it to me.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

Pendengar Pro 1 RRI di Gunung Sitoli, masih bersama kami di sini di 96,2 MHz. Putri hadirkan informasi kembali untuk Anda. Wali Kota Gunung Sitoli Soelalu SEMC menghadiri panen perdana tanaman cabai yang dikelola oleh Bumdes Sendoro di Desa Ononamel 2 Lot Kecamatan Gunung Sitoli Barat Rabu 3 Juni 2026. Pendengar, kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Sagete SP, Camat Gunung Sitoli Barat Medianus Zebua SPDMH, unsur Forkopimda, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Direktur Bumdes Sendoro, para penyuluh pertani serta masyarakat setempat. Pendengar, dalam sambutan Wali Kota Gunung Sitoli menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bumdes Sendoro yang telah mengambil langkah nyata mendukung program ketahanan pangan melalui budidaya cabai. Pemerintah Kota Gunung Sitoli terus mendorong pemanfaatan alokasi dana desa sebesar 20% untuk program ketahanan pangan sebagai langkah menuju kedaulatan pangan daerah, karena hingga saat ini sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat masih didatangkan dari luar daerah, padahal Kota Gunung Sitoli memiliki lahan yang subur dan potensi pertanian yang besar untuk dikembangkan. Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap hasil produksi lokal, Wali Kota turut mengikuti panen perdana bersama masyarakat dan membeli hasil panen cabai dari Bumdes Sendoro. Bahkan Wali Kota memesan tambahan sebanyak 20 kg cabai yang dibayar secara langsung sebagai wujud apresiasi dan dukungan terhadap semangat para petani serta pengelola Bumdes dalam membangun kemandirian pangan dari desa. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Gunung Sitoli berharap semakin banyak desa yang tergerak untuk mengembangkan sektor pertanian produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, dan mewujudkan Gunung Sitoli hebat yang mandiri dan berdaya saing. Anda masih bersama kami di sini, pendengar di Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Anisha Abulala. Aku tunggu ya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia.

0: Visaka.
1: Aduh, mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
2: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
1: Yang benar, kapan nih acaranya?
2: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
1: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Peringkat Pro Satu Hari Gunung Sitoli, di mana pun Anda berada, masih bersama kami di 96,2 VKS Pro 1. Putri masih hadirkan juga berbagai informasi yang menarik untuk Anda pendengar ya, di 96,2 MHz. Dan untuk Anda yang ingin mendengarkan berita-berita kami pendengar, Anda bisa mengakses berita-berita kami dari portal berita rri.co.id. Baik, pendengar, TPPKK Kota Gunung Sitoli melaksanakan monitoring TPKK di kecamatan dalam pelaksanaan IVA tes di Kecamatan Gunung Sitoli Utara yang dihadiri oleh Ketua Bidang 4 TPPKK Puspita Zebua yang bertempat di ruang pertemuan kantor Camat Gunung Sitoli Utara. Nah, pendengar, dalam sambutannya, Ketua TPPKK Kota Gunung Sitoli juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program ini, mulai dari TPPKK Kecamatan, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan. Diharapkan hasil monitoring ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan, sehingga program IVATES semakin memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Gunung Sitoli. Melalui gerakan PKK, masyarakat khususnya kaum perempuan terus didorong untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Kadar PKK diharapkan menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi, sosialisasi, motivasi kepada masyarakat agar tidak ragu mengikuti IVA tes sebagai langkah pencegahan dan deteksi dini kanker serviks. Ketua Bidang 4 TPPKK Kota Gunung Sitoli Puspita Zebua menegaskan pentingnya pelaksanaan monitoring program IVA tes sebagai upaya deteksi dini kanker serviks di Kecamatan Gunung Sitoli Utara. Sementara itu, pendengar, Camat Gunung Sitoli Utara menyampaikan bahwa keikutsertaan Kecamatan Gunung Sitoli Utara dalam lomba IVA tes tingkat Provinsi Sumatera Utara menjadi kesempatan yang sangat baik bagi perempuan usia 30 hingga 50 tahun atau yang telah menikah untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Menurutnya, deteksi dini sangat penting karena apabila kelainan ditemukan lebih awal, maka penanganan dan pengobatan dapat dilakukan secara baik tentunya, atau secara efektif, pendengar. Anda masih bersama kami di sini dan masih ada informasi lainnya, jangan kemana-mana, tetap mendengarkan Pro 1 Kanal Inspirasi.

seharusnya kamu bicara? Mengapa membiarkan seseorang terus menindasmu? Ucapanmu memang benar, akan tetapi aku malas berkonflik dengannya. Tidak dipungkiri, ada banyak orang yang memilih menghindari konflik sebagai upaya untuk mendapatkan keteraturan dalam kebahagiaan. Hidup tanpa konflik terlihat indah. Biasanya kita akan mengharapkan hidup yang bersih dari ketegangan konflik. Ada saat masalah demi masalah datang tanpa memberi jeda.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya dari peraturan hukum yang tidak tertulis serta tumbuh dan berkembang bahkan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. Nias juga demikian. Terdapat upacara hukum adat yang disebut Vondrake. Pada upacara Vondrake ditetapkan skala timbangan atau volume takaran. Ada 3 jenis alat ukur, yaitu pertama alat untuk menetapkan beras atau padi yang harus dibayarkan. Alat tersebut dinamakan lauru. Kedua yaitu valiera, yaitu alat untuk menimbang emas. Dan yang terakhir adalah afore, yang digunakan untuk mengukur besarnya babi sebagai tebusan dari si pelanggan.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, masih bersama kami di sini pendengar di 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Bupati Nias Utara Mizar Waruwo didampingi Kepala Baperida Kabupaten Nias Utara melaksanakan audiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman di kantor KSPRI Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pendengar, Bupati Amizaro menemaparkan kondisi dan gambaran umum Kabupaten Nias Utara saat ini. Lebih lanjut, Bupati menyampaikan upaya percepatan program pembangunan daerah serta sejumlah permasalahan yang membutuhkan perhatian dan intervensi langsung dari kementerian terkait. Audiensi ini diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nias Utara.

Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya dari peraturan hukum yang tidak tertulis serta tumbuh dan berkembang bahkan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. Nias juga demikian. Terdapat upacara hukum adat yang disebut Vondrake. Pada upacara Vondrake ditetapkan skala timbangan atau volume takaran. Ada 3 jenis alat ukur, yaitu pertama alat untuk menetapkan beras atau padi yang harus dibayarkan. Alat tersebut dinamakan lauru. Kedua yaitu valiera, yaitu alat untuk menimbang emas. Dan yang terakhir adalah afore, yang digunakan untuk mengukur besarnya babi sebagai tebusan dari si pelanggan.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, dimanapun Anda berada, Anda masih di sini bersama kami di 96,2 MHz seiring dengan cuaca yang begitu cerah di pagi hari. Begitulah harapan kami kepada Anda semua pendengar untuk memberikan hal yang terbaik di hari ini dan selanjutnya. Dan nanti di formasi 10-10 akan hadir Jaksa Menyapa ya, program acara khusus untuk Anda tentunya.

Kebijaksanaan yang sesungguhnya adalah dengan memahami bahwa Anda tidak mengerti apa-apa. Maksudnya, mengapa dapat dikatakan bijaksana? Karena dengan menyadari bahwa diri Anda tidak mengerti apa-apa, maka Anda akan terus belajar berkembang dan memperbaiki diri. Hal tersebutlah yang kemudian dapat membuat Anda menjadi pribadi yang baik dan

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

pernah membuang waktu Anda? Lakukan berbagai hal penting mulai dari sekarang, seperti belajar berbagai hal baru, berinvestasi, membuka bisnis, dan lain sebagainya. Dengan banyak belajar dan mencoba banyak hal hari ini, dijamin tidak akan ada penyesalan di masa depan. Bahkan, Anda akan berterima kasih dengan diri Anda sendiri.

0: Lina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Nah, iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya, ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantes enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batu keselak? Ya. Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Nah, iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya, ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

Dari jumlah total sampah di Indonesia, kurang lebih 14% merupakan sampah plastik. Sedangkan dari total jumlah sampah di pantai, diperkirakan jumlah sampah plastik sebesar 5%. Sampah plastik merupakan sumber pencemar laut di Indonesia. Sebesar 75% berkategori sangat tercemar, 20% tercemar, dan 5% tercemar ringan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan manusia, maka akan semakin meningkat pula jumlah sampah yang dihasilkan. Dan apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah yang memadai, hal ini akan berdampak buruk terhadap kondisi laut di Indonesia. Dukunglah revolusi sampah, buanglah sampah pada tempatnya.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, berikut kita akan ikuti Jaksa Menyapa dengan topik tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang akan dipandu langsung bersama Ida Rahmi Telombanua, namun selepas yang satu ini.
7: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
8: Inilah Jaksa Menyapa.
6: Ya, selamat pagi, apa kabar pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami dalam program acara Dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli. Dan pada program Jaksa Menyapa kali ini, edisi Kamis 4 Juni 2026, bijak dalam bermedia sosial akan kita bincangkan. Pastinya ini supaya bisa terhindar dari jerat tindak pidana Undang-Undang ITE atau informasi dan transaksi elektronik pastinya ya. Dan di Studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli telah hadir narasumber. Langsung saja saya perkenalkan yang pertama, Kasubsi 1 Intelijen Kajari Gunung Sitoli, Ibu Wini Talenta Reva SH. Ibu Wini, selamat pagi.
9: Selamat pagi Mbak Ida.
6: Iya, sehat selalu Bu Wini ya.
9: Sehat.
6: Tampak sehat, semakin sehat. Oke, baik. Dan selanjutnya telah hadir juga Pak Rinaldo A.E. Tarigan SH, calon jaksa pada Kejari Gunung Sitoli. Pagi Pak Rinaldo.
10: Selamat pagi Mbak Ida, ya Bu.
6: Selamat datang di RRI Gunung Sitoli. Dan untuk para pendengar juga nantinya bisa bergabung ya bersama kami melalui kanal Facebook ataupun YouTube RRI Gunung Sitoli. Nah ini untuk topik kita di pagi hari ini ya, memang karena sekarang ini bisa dikatakan memang media sosial sudah menjadi konsumsi publik sehari-hari, baik dari anak-anak hingga dewasa ini. Tapi ternyata memang menggunakan media sosial ini harus ada aturan-aturannya yang memang harus sering-sering diingatkan ya, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan media sosial ini dengan lebih bijak lagi. Dan kayak hari-hari kita juga nih, kita main gadget terus gitu ya. Bu ini Pak Rinaldo selalu berinteraksi dengan banyak orang, baik itu di Instagram, WhatsApp, dan lain-lain gitu. Saya ke Ibu Wini dulu nih ya. Boleh dijelaskan Bu, sebenarnya untuk Undang-Undang ITE itu apa Bu ya? Dan apa kok dekat banget gitu sama keseharian kita? Jadi pengaruhnya apa sih Bu ini? Boleh dijelaskan?

0: Jadi Undang-Undang ITE itu secara sederhananya adalah aturan yang dibentuk dan diatur yang berguna untuk mengatur segala aktivitas dalam dunia digital, baik itu seperti transaksi elektronik, seperti postingan, informasi-informasi yang disebarkan, seperti itu, pokoknya yang berbau penggunaan internet dan diekspos ke khalayak umum gitu. Jadi tetap mencakup sosial, kegiatan sosial, tapi bukan seperti yang sosial langsung bertemu begitu. Jadi biasanya kita bertemunya melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram. Nah, untuk Undang-Undang ITE sendiri ini, kalau untuk undang-undangnya baru ada di tahun 2008 ya. Cuman seiring berjalannya waktu, masyarakat juga yang semakin berkembang, penggunaan ITE juga semakin berkembang, seperti berkembangnya masyarakat, akhirnya diperbaharui pada tahun 2024. Jadi untuk Undang-Undang ITE sendiri sekarang diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi dalam Undang-Undang itulah, dalam aturan itulah sudah diatur semuanya tentang bagaimana tata cara bersosialisasi lah, seperti itu, di platform media sosial. Seperti itu sederhananya, Mbak Ida.
1: Kita juga butuh apa sudut pandang dari Pak Rinaldo ini, seperti apa, mungkin sedikit menyampaikan terkait bijak bermedia sosial ini, Pak Rinaldo.
2: Mungkin seperti yang sudah dibahas dengan Ibu ini tadi, Undang-Undang ITE tidak lepas dengan namanya yang bermedia sosial, ya Mbak Ida. Ya. Jadi bermedia sosial itu dapat kita artikan sebagai platform digital yang memungkinkan para penggunanya untuk saling berinteraksi, saling berbagi konten, maupun membangun komunitas secara daring. Nanti melalui media sosial ini, para penggunanya dapat membuat profil dan terhubung dengan pengguna lain untuk kemudian saling berbagi informasi berupa baik itu teks, foto, video, dan mungkin mereka dapat berpartisipasi dalam percakapan ataupun diskusi, Mbak Ida.
1: Nah, pada suatu ketika misalnya kalau memposting sesuatu nih, Pak dan Ibu Winnie ya, tapi dia tidak merugikan siapapun, misalnya informasi, seperti apa? Ibu Winnie dulu mungkin?
0: Baik, terkait yang di-share ya, sebenarnya kalau kita bicara soal sesuatu informasi yang di-share ini, bisa dalam bentuk seperti tadi, video, yeah, foto, atau rekaman suara. Sebenarnya mungkin maksudnya Mbak Ida ini sebenarnya mungkin sifatnya positif ya. Sifatnya dirasa oleh yang memposting itu adalah hal yang positif. Tapi pada dasarnya sebenarnya Undang-Undang ITE ini juga secara langsung maupun tidak langsung tuh mengisyaratkan bahwasanya setiap hal yang diposting ke media sosial itu pada dasarnya harus dicek and recheck dulu begitu, dan harus di apalah istilahnya, harus dikonfirmasi terlebih dahulu terkait kebenaran, itu pertama. Terus kedua, terkait izin, karena apapun pada dasarnya ketika itu yang kita, informasi yang kita share misalnya tentang kehidupan pribadi seseorang misalnya, walaupun misalnya yang kita share itu menurut kita sepertinya ini positif sih, cuman kalau ketika kita tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu lah misalnya kepada yang bersangkutan, bisa saja mungkin ada hal yang tidak sampai di pikiran kita sebagai pemosting ya, yang tidak sampai di pikiran kita, dan itu malah membebani atau membuat orang yang informasinya atau misalnya gambar videonya atau rekaman suaranya di share merasa tidak nyaman begitu. Jadi sebenarnya hal itu pun sebenarnya bisa dibilang seperti mengesampingkan atau tidak menganggap apa ya, sebenarnya Undang-Undang ITE itu dia seperti dikesampingkan akhirnya, karena pada dasarnya harusnya harus dikonfirmasi dulu kepada yang bersangkutan. Nah, sama seperti ketika misalnya wartawan ada mau nge-share berita begitu, misalnya tentang ada penanganan perkara di KN Gunung Stolitek.

0: korupsi lah begitu. Itu kan dia kan share-nya bisa ke Facebook, bisa ke link berita yang bisa diakses oleh siapapun. Nah, ketika mungkin dalam isi postingannya itu bersifat positif misalnya, bahwa KN Gunung Slolim saya sudah menangani perkara begini begini begini dengan baik dan seterusnya. Tapi ketika ada mungkin informasi yang miss misalnya, itu kan secara nggak langsung dapat merugikan pihak KN Gunung Slolim juga kan. Ilustrasinya seperti itu. Jadi apa hal-hal sebenarnya yang harus ditempuh? Misalnya menunggu informasi atau mendapatkan informasi resmi dari misalnya bidang intelijen. Nah, jadi bidang intelijen lah nanti yang memberikan informasi secara runut, lengkap, jelas. Jadi bukan hanya potong-potongan dan atau asumsi liar gitu. Jadi berita yang di-share pun akhirnya lengkap dan positif begitu. Jadi sebenarnya harusnya ketika men-share sesuatu itu sebisa mungkin apa-apa harus dikonfirmasi dulu lah, karena pada dasarnya khususnya kalau di KN Gunung Stoli ya, sebenarnya apapun informasi itu terbuka sebenarnya, asalkan ada tata caranya gitu, entah bersurat terlebih dahulu, nanti pasti akan ditanggapi gitu. Karena biar bagaimanapun kami juga di bidang intelijen adalah corong informasi juga ya untuk masyarakat gitu. Jadi kami tidak ingin ada informasi yang keliru yang akhirnya malah terbagikan ke masyarakat gitu. Jadi sehingga meminimalisir lah atau menepis akhirnya nanti terbangunnya asumsi-asumsi yang salah, penalaran yang salah, yang ambigu seperti itu mungkin, Mbak Ida.
1: Oke, baik. Nah, mungkin di kondisi yang lain misalnya ya Bu ini ya, berarti kalau seandainya ada isu-isu seperti yang ada di sosial media itu sekarang kan ya, sudah banyak misalnya nih yang melakukan kajian gitu kan, terus di share nih di story Instagram misalnya, nah kan dari hasil kajian itu, berarti seperti itu nggak apa-apa gitu Bu?
0: Kajian
1: misalnya kajian-kajian positif, jadi bentuknya seperti advokasi tapi melalui media sosial.
0: Sebenarnya kalau isinya lebih ke berbagi ilmu, sebenarnya harus tetap difilter juga sih, karena pada dasarnya apalagi kalau kita bilang soal hukum ya, saya dulu waktu kuliah dosen pernah bilang, kita kan kalau Mbak Ida tadi bilang soal advokat ya, berarti saya asumsikan dia itu adalah orang dengan latar belakang sarjana hukum. Dosen saya dulu pernah bilang bahwasanya ketika dua atau tiga orang ahli hukum yang sedang duduk berdiskusi itu bisa mengeluarkan 4-5 pendapat yang berbeda, padahal itu hanya 2-3 orang. Jadi sebenarnya meng-share sesuatu terkait keilmuan sebenarnya sah-sah saja, hanya saja mungkin tetap digandengkanlah dengan literatur-literatur yang lebih akurat begitu, misalnya entah apa sih itu sumber-sumber dari misalnya pendapat ahli begitu. Jadi sehingga informasi yang di-share tuh lebih kuat lagi lah intinya. Jadi tidak menimbulkan, kalau hukum ini kan sebenarnya pantang bersifat atau diterjemahkan ambigu. Jadi jangan sampai ketika informasi yang kita share tadi misalnya tentang pendapat-pendapat tentang hukum malah dinilai atau ditangkap ambigu akhirnya oleh masyarakat. Seperti itu Mbak Ida.
1: Jadi jangan ada persepsi yang baru lagi gitu ya, memunculkan pemahaman yang baru.
0: Jadi
1: lagi.
0: Jadi literaturnya harus banyak lagi itu supaya fondasinya kuat gitu, ada dasarnya yang jelas.
1: Dari Pak Rinaldo.
2: Jadi mungkin Mbak Ida, bermedia sosial ini bisa kita ibaratkan sebagai pedang bermata dua ya Mbak.
1: Iya.
2: Media sosial itu dapat membawa manfaat besar, baik itu positif maupun negatif tergantung pengguna dan pemakainya. Menanggapi sisi negatif ini, perlunya kita para pengguna ini bersikap bijak untuk menghindari penyebaran hoax, fitnah maupun pelanggaran privasi, karena bukan berarti semua hal positif yang disebarluaskan itu dapat menjadi hal baik bagi tokoh-tokohnya Mbak. Jadi bisa saja itu melanggar privasi, kan ada semua orang tidak suka jika terlalu disebarluaskan profil pribadinya Mbak,
1: dipublikasikan gitu ya. Oke, baik, kembali kami sampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa ya, bagi yang ingin menyampaikan komentar bisa langsung saja kirimkan ke kolom YouTube ataupun Facebook RRI Gunung Stoli, pastinya nanti akan kita bacakan ya untuk dijawab. oleh narasumber kita nantinya. Baik, saya kembali ke Ibu Winnie ya. Jadi jika dari sebuah postingan tadi itu Bu ya, melahirkan sebuah pendapat, jadi sejauh mana ini kebebasan berpendapat ini bersinggungan dengan undang-undang ITE ini Bu?
0: Baik, kalau kita bilang bersinggungan dengan undang-undang ITE, sebenarnya kita tarik ke belakang dulu ya Mbak Ida, terkait bagaimana seharusnya kita berperilaku lah, berperilaku dalam menggunakan sosial media itu sendiri. Mungkin ada sedikit rangkuman dari kami terkait mungkin etika ya bersosial media atau aturan atau norma lah, atau kaidah yang mengatur tata cara seseorang itu bagaimana seharusnya dia bersosmed. Pertama, pastikan yang diposting itu adalah fakta,
1: betul,
0: adalah hal yang betul, kebenaran. Jadi pastikan bahwasanya informasi yang kita bagikan ke orang lain itu adalah informasi yang bisa kita pertanggungjawabkan. Kalau ketika nanti kita misalnya nge-share sesuatu, misalnya kita ditanya, terus kita bingung mau jawab, itu kan sama dengan gak bisa bertanggung jawab kan. Lalu tadi seperti yang saya katakan, yang keduanya tetap bertanggung jawab terkait apapun informasi yang kita sudah bagikan. Jadi intinya sumbernya jelas, runutan kronologinya atau informasinya jelas kita ketahui, baru patut untuk kita share. Lalu ketiga, apapun bentuk informasi yang kita beritakan, mau itu suka duka atau misalnya informasi terkait ada hal-hal yang membuat kita emosi atau membuat kita senang, penuturan terhadap informasi yang kita bagikan tuh harus tetap juga mengedepankan prinsip sopan santun. Jadi biar bagaimanapun, apalagi kalau kita mau membagikan sesuatu informasi yang membuat hati kita sedang geram ya, kadang pun pelafalannya yang mungkin dalam bentuk tulisan atau apa, ada mungkin unsur makian, ucapan-ucapan yang bersifat arogan lah. Jadi sebisa mungkin hal-hal tersebut dihindari. Terus keempat tadi seperti yang dibilang Pak Rinaldo, terkait privasi. Jadi apalagi kalau informasi yang kita sebarkan itu mengenai orang lain.
1: Betul.
0: Nah, jadi sebisa mungkin privasi seseorang, gak apa-apa ya kalau misalnya privasi kita, kalau kita merasa hal tersebut mau kita share itu hak kita. Dan sebaliknya, hak orang itu juga kalau misalnya yang mau kita share itu tentang orang lain, entah jabatannya atau pekerjaannya, kebiasaannya, di cross check dulu, terus dipastikan dulu yang bersangkutan nyaman tidak kalau di share seperti itu. Itu keempat. Lalu selanjutnya kelima, tentang keadilan. Nah, maksudnya ini ketika kita membagikan sesuatu, seperti poin pertama yang saya bilang tadi kan, pastikan kebenarannya. Ketika itu ternyata bukan suatu kebenaran, berarti mungkin lebih terang dibilang hoax ya. Jadi itu kan memberi efek yang gak adil bagi misalnya orang atau perusahaan atau lembaga yang misalnya yang kita share itu salah gitu. Jadi tetaplah memperhatikan prinsip keadilan juga bagi orang atau instansi atau perusahaan atau apapun yang kita share tentang dirinya gitu. Lalu ke enam, kesadaran diri. Kalau misalnya anak-anak muda zaman sekarang tuh mungkin disuruh tahu diri gitu ya. Jadi kalau misalnya buat komentar atau mengkomen sesuatu atau membagikan sesuatu tuh, tetap juga kembali ke prinsip yang saya bilang tadi, nomor tiga, tetap sopan santun, tutur katanya ya sopan lah gitu. Apalagi kita kan, kalau kita bicara di lingkup kita di Nias ini ya, saya rasa kita masih memegang adat tersebut untuk tetap mengedepankan sopan santun. Dan ketujuh, menghargai hak cipta. Jadi ada beberapa, misalnya lagu atau tulisan misalnya dalam bentuk artikel, jangan semata-mata karena kita lihat, oh kayaknya lagu atau video atau artikel ini menarik, saya suka-suka aja nih mau menge-share-nya. Nah, itulah gunanya kita entah minta izin terlebih dahulu kepada si penciptanya begitu. Nah, ketika seluruh poin-poin, kan tadi Mbak Ina bilang bagaimana ketika sesuatu itu misalnya bergesekan lah dia dengan undang-undang ITE, inilah salah satu atau salah tujuh lah yang saya bilang dari poin-poin ini, poin-poin besarnya. Ketika kita mengesampingkan hal-hal ini, tapi nggak harus semuanya ya, salah satunya pun kita kesampingkan, kita sudah bersinggungan dengan undang-undang ITE, kita sudah melanggar aturan yang seharusnya tidak boleh kita langgar gitu. Walaupun kita nanti bersembunyi dalam kalimat, ah saya nggak tahu kalau aturan itu ada. Nah, sebenarnya dalam hukum itu ada yang disebutkan dengan asas fiksi hukum, yang artinya apa? Semua orang dianggap tahu hukum. Jadi nggak ada alibi bahwasanya, nggak ada alasan bahwasanya, oh tadi saya nge-share itu, saya nggak tahu kalau perbuatan saya itu salah.
1: Mungkin bisa aja.
0: Iya.
1: Lebih sering dapat jawaban seperti
0: ya,
1: itu.
0: Iya. Paling orang kalau dengar tuh ah ngeles aja. Jadi sebenarnya hukum tuh nggak mengenal orang. Oh saya nggak tahu kalau berbuat seperti ini ternyata dilarang oleh hukum. Jadi ketika hukum itu sudah disahkan, kalau seperti undang-undang ITE inilah, undang-undang nomor 1 tahun 2024 ini disahkan, ketika seseorang misalnya menyebarkan berita bohong terus dituntut oleh seseorang yang merasa dirugikan, lalu yang menyebarkan bilang, oh saya gak tahu kalau misalnya itu bohong, atau saya gak tahu kalau itu ternyata dilarang oleh undang-undang, itu gak bisa jadi alasan. Jadi bersinggungan ketika kita mengesampingkan poin-poin yang sudah saya bilang tadi, Mbak Ida.
1: Etika dalam bermedia sosial.
0: Iya, etikanya itu dalam bermedia sosial. Jadi sebisa mungkin dipikir matang-matang dulu lah. Mungkin saya sering setiap memaparkan ini, saya berkata dipikirkan secara matang apakah yang saya lakukan, yang saya bagikan, yang saya posting ini adalah sesuatu yang memang tidak merugikan orang lain dan juga tidak merugikan diri saya sendiri, seperti itu Mbak Ida.
1: Baik, Ibu, ini sudah tepat sekali sebenarnya kita membahas topik kita di pagi hari ini ya, bijak dalam bermedia sosial, karena bagaimanapun kita melihat saat ini penggunaan media sosial ini memang sudah benar-benar sangat gencar ya di lingkungan di semua kalangan. Jadi sudah tepat sekali bahwa kita harus mengetahui apa saja etika dalam bermedia sosial ini, pastinya untuk menghindari ya katakanlah jerat dari tindak pidana ya yang ditimbulkan ya, dari undang-undang ITE ini. Baik, Ibu Winnie dan juga Pak Rinaldo, kita akan jeda sejenak dulu dan nanti kita akan membacakan beberapa pesan-pesan singkat yang sudah masuk dari pemirsa kita. Dan kembali kami himbau kepada pemirsa juga yang ingin bergabung, silahkan saja kirim komentar Anda baik di kolom YouTube ataupun Facebook RRI Gunung Sitoli.

0: kami hadirkan untuk Anda dialog Jaksa Menyapa bersama Kejari Gunung Sitoli. Baik, terkait tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau ITE ini ya, secara hukum di Indonesia mungkin sebenarnya yang termasuk dalam tindak pidana di bidang ITE ini apa saja, Bu Winnie?
1: Baik, Mbak Ida. Kalau kita bicara soal tindak pidana ya, kalau kita bilang hanya undang-undang ITE aja, saya rasa nanti KUHP pidana baru cemburu. Okay. Jadi sebenarnya ini diatur selain di undang-undang ITE, diatur juga di KUHP terbaru nomor 1 tahun 2023. Jadi bukan hanya mencakup satu saja begitu. Tapi kita kerucutkan dulu lah sebentar ke ITE. Kalau misalnya tindak pidana yang berkaitan dengan undang-undang ITE ini, seperti yang saya bilangkan tadi, misalnya tentang penyebaran informasi dan dokumen elektronik yang keliru lah, yang atau yang palsu. Kalau kita masuk ke, kalau kita sama-sama masuk ke KUHP-nya juga, ada sih beberapa, dan itu beberapa juga sempat pernah ditangani, supaya lebih mengerucut lagi ya, yang sempat ditangani lah oleh Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli. Yeah. Satu, pernah kita tuh menangani perkara tentang penyebaran video atau foto lah, penyebaran video atau foto yang bersifat asusila. Mungkin sedikit saya ceritakan tentang kasus-kasus inilah, supaya lebih paham, lebih jelas begitu. Yang pernah kita tangani itu, contoh satunya, ada orang yang berpacaran melakukan video call yang tidak senonoh, di screenshot, dijadikan ancaman untuk minta lagi ke pasangannya, kirimkan saya video lebih atau foto lebih. Akhirnya dijual ke Telegram dengan harga kalau nggak salah 10 atau 20 ribu per foto oleh si cowok. Itu kan sudah masuk menyebarkan, mentransmisikan konten atau sesuatu gambar yang bersifat asusila atau ketelanjangan. Iya. Itu pernah, dan sedihnya korbannya adalah anak SMA kalau tidak salah. Nah, untuk kasus itu sendiri, kalau kita merujuk pada KUHP baru, itu diatur di pasal 407 KUHP, ancamannya minimal 6 bulan maksimal 10 tahun. Itu contoh pertama. Lalu selanjutnya, mungkin kita bukan baru pertama kali mendengar ya, judi online. Yeah. Nah, jadi kadang mungkin tak kena gabut atau butuh uang cepat, selain pinjol, judol. Jadi udahlah judi itu dilarang, online pula. Padahal sebenarnya yang namanya, kalau mungkin kalau judi konvensional mungkin masih ada celah untuk diakali. Tapi judi yang namanya judi online sebenarnya malah lebih gampang untuk diakali oleh adminnya begitu. Jadi inilah yang orang-orang mungkin salah kaprah gitu. Dia mengiranya ketika menang sekali, setelah itu bisa kaya raya gitu. Jadi untuk judi online-nya sendiri, saya juga pernah tangani satu perkaranya. Itu ancamannya maksimal 6 tahun atau dendanya 1 miliar. Yeah. Selanjutnya pernah lagi saya tangani itu adalah penghinaan atau pencemaran nama baik. Kronologinya tuh seperti ini. Jadi ada orang yang bersaudara lah, kalau nggak salah dia manggil Bapak Sahi atau apa gitu, pokoknya antara ayah dengan anak lah, pokoknya nggak sepantaran. Masalah tanah. Jadi ketika dia kesal dengan yang lebih tua dari dia, dia videoin sama dia sambil dia live di Facebook, dia kata-katain ini orang, ini orang yang rakus, ini adalah orang yang tergila-gila dengan apa ya, harta duniawi, korupsi, koruptor katanya. Nah, ketika yang bersangkutan yang dikata-katain merasa keberatan, dia melapor, dan ternyata terbukti dia bukan koruptor. Kan kita lihat juga ya, kan orang tuh ada yang namanya catatan kriminal. Nah, ketika ditelusuri, kayaknya yang dikata ini salah deh, bukan dia nggak pernah korupsi, nggak ada putusan pemidanaan terkait yang bersangkutan adalah koruptor, itu masuk di penghinaan atau pencemaran. Kan yang bersangkutan merasa dirugikan toh, jadi bisa saja orang yang pada saat itu menonton mengira oh benar ternyata dia koruptor gitu. Jadi itu pernah saya tangani kasusnya satu, dan sebenarnya dia berlanjut ke pengancaman setelahnya karena merasa kesal, besoknya dia ngancam lagi gitu. Jadi kalau kita berfokus ke terkait yang undang-undang ITE-nya itu, dia sambil rekam, dia share ke Facebook, dia share lagi ke grup saya lupa nama grupnya apa, dan orang-orangnya itu di dalam ramai gitu, ratusan, dan tidak dikenal, nggak dia kenal semua gitu kan. Beberapa grup kan kadang mungkin hanya bidang kita aja atau mungkin hanya keluarga inti saja, ini grupnya ratusan orang yang mungkin hanya beberapa yang dia kenal. Jadi orang-orang di dalam itu pun bisa salah sangka, oh benar ya si bapak ini. Jadi pada saat itu korban melapor, merasa keberatan, nama baiknya tercoreng, akhirnya pelaku ditangkap. Kalau nggak salah kemarin tuh dia putus 10 bulan. Untuk ini diatur di pasal 4 33 KUHP baru. Itu yang nomor 3. Yang keempat adalah pemerasan atau pengancaman. Kadang orang menggunakan media sosial itu untuk mengintimidasi seseorang. Jadi ketika seperti video tadi yang saya bilang, video porno atau screenshotan video call atau apa, saya udah pegang foto kamu nih. Iya. Kalau kamu nggak nurut mau saya itu, misalnya entah nggak ngasih duit atau nggak mengirim video atau foto lagi, akan saya sebarkan. Nah, kadang korban kan seperti ada rasa malu ya untuk melapor. Kadang di diri korban tuh ada seperti itu. Jadi sialnya korban malah ikut makin masuk ke dalam manipulasi dari pelaku jadinya. Jadi semakin banyak yang di-share, dia makin buat foto atau apa, yang penting jangan sampai foto dia sebelumnya tuh di-share, padahal itu malah jadi lingkaran setan begitu ya. Atau pernah juga di berita saya lihat anggota DPRD ya, jadi kalau misalnya kalian tidak mau saya ini, saya demo atau bagaimana, ada yang diminta seperti itu. Jadi jadi ajang untuk ini, kalau yang bersangkutan tidak mau dipermalukan di media sosial, maka ikuti mau saya. Nah, jadi sebenarnya kadang pelaku kepedean ya, padahal sebenarnya di KUHP itu sudah diatur tentang memeras atau mengancam. Itu ancamannya bisa sampai 9 tahun malah. Nah, selanjutnya berita hoax atau berita bohong. Nah, ini mungkin bukan cuma sekali ya. Mungkin yang masih baru-baru saja terjadi ini, yang sedikit menarik perhatian kami adalah terkait perkara di Dinas Utara. Yang siswa SMK apa SMA itu yang dibunuh gitu ya. Jadi itu kan masih proses di kepolisiannya. Betul. Dan pelakunya juga mungkin sampai sekarang masih belum ditangkap. Menurut informasi yang kami dapatkan hingga saat ini masih belum ditangkap, belum ditemukan lah begitu. Mungkin masyarakat bagaimana ya, merasa simpati dengan korban, keluarga korban, sah-sah saja. Tapi ketika masyarakat terkesan tidak sabar, akhirnya bentuk tidak sabarnya itu adalah dengan menyebarkan foto seseorang yang diklaim adalah ini loh pelakunya. Betul. Itu kan sudah masuk berita bohong. Ya kan? Jadi itu juga masuk juga ke pencemaran nama baik. Iya kan? Jadi yang bersangkutan sampai ada entah 2 orang saya lihat, 2 sampai 3 orang sampai klarifikasi bukan saya pelakunya begitu. Jadi kadang orang mungkin, saya enggak tahu ya. Kalau Facebook ini saya kurang menggunakan juga, tapi saya lihat di Nias ini
0: orang lebih banyak
1: menggunakan Facebook ya. Betul. Jadi saya juga nggak tahu fitur-fitur apa di Facebook ini yang membuat orang begitu tertarik memposting sesuatu hal yang sekiranya gampang menarik perhatian orang lain gitu, sehingga sering viral lah. Jadi orang tuh kayak ibarat kayak gila-gila viral gitu, nanti dikasih tagar FYP gitu. Nah, jadi berharap mungkin konten dia bisa menghasilkan uang atau apalah begitu kan. Jadi sebenarnya sah-sah saja menyebarkan informasi selagi itu benar dan bonusnya uang. Tapi yang salah itu ketika yang kita sebar itu malah berita bohong begitu. Nah, selanjutnya mungkin yang terakhir lah, ujaran kebencian. Kadang kita ketika mungkin seringlah kami rasakan ya, terkait kami yang bersentuhan dengan masyarakat ini, ketika masyarakat menilai mungkin pelayanan kami menurut mereka pribadi kurang memuaskan, kadang kritik atau saran yang disampaikan itu mungkin terkesan seperti kasar begitu dan tidak objektif. Jadi sebenarnya sah-sah saja, namanya juga Indonesia negara demokrasi ya, bebas bersuara, menyuarakan pendapat, tapi tetap pada koridornya gitu. Atau selain itu, ujaran kebencian itu gak melulu harus ketidakpuasan terhadap pemerintah. Mungkin terkait suku yang berbeda, agama yang berbeda, kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, sehingga jadi olok-olok mungkin ya. Mungkin sederhana jadi olok-olok di media sosial. Mungkin kita dulu kayak bilang, itu si itu ireng gitu, kayak gitu sederhana. Jadi naik ke taraf ke media sosial, mal ikut di share gitu, mungkin di ngata-ngatain. Saya juga ada lihat tadi pagi ya, orang tuh kayak mengendorse sesuatu produk, tapi cara mengendorse-nya itu, mengiklankannya itu dengan menampilkan gestur orang disabilitas. Iya. Nah, jadi kita seperti nggak punya ini ya, nggak punya hati jadinya. Jadi sebenarnya kalau SARA itu sih juga ada diatur juga di KUHP, dan ancamannya maksimal 4 tahun. Cuman ketimbang mengejar ancaman, saya rasa sebaiknya kita lebih mengedepankan etika sih, Mbak Ida. Mungkin itu beberapa contoh yang pernah kami dapatkan lah di wilayah hukum KN Gunung Stoli ini.
0: Oke, baik Bu Ini, mungkin sudah cukup jelas tadi ada banyak beberapa pelanggaran ya, termasuk juga contohnya yang melibatkan tentang apa, kurangnya kurangnya etika dalam bermedia sosial ini. Ini bisa saya bacakan saja Bu, ada chat masuk dari pemirsa kita. Contoh kasus yang viral, misalnya pelecehan seksual yang menimpa seseorang, kemudian rekaman atau buktinya diunggah ke sosial media. Ini walaupun itu merupakan bukti dari kasus pelecehan, tapi justru yang merekam atau si korban ini kemudian dikenakan pasal untuk pencemaran nama baik. Nah, ini bagaimana Ibu? Terima kasih.
1: Korban jadi pencemaran nama baik.
0: Saya ulang saja Bu ya. Ini agak rancu sebenarnya. Pelecehan seksual yang menimpa seseorang, kemudian rekaman atau buktinya diunggah ke sosial media. Walaupun itu merupakan bukti dari kasus pelecehan, tapi justru yang merekam, tapi justru yang merekam ini kemudian dikenakan pasal untuk pencemaran nama baik. Ini bagaimana? Terima kasih.
1: Oke. Saya tangkap pertanyaannya. Yang merekam ya. Sebenarnya merekam itu tidak ada salahnya. Yang salah itu adalah ketika kita membagikannya tanpa izin yang bersangkutan, atau itu bertentangan dengan etika bermedia sosial. Jadi sebenarnya malah bagus kalau ada video ketika orang, kan biasanya korban pelecehan ini biasanya di tempat sepi ya, jarang misalnya, mungkin beberapa lah misalnya entah lagi di kereta, diraba-raba oleh penumpang lain. Tapi biasanya kalau korban pelecehan ini juga malah lebih banyaknya ketika situasi sepi dan hanya korban dan pelaku yang ada. Jadi sebenarnya sangat membantu penyidik juga, baik itu polisi atau jaksa atau hakim di persidangan nantinya, ketika ada bukti video gitu. Sangat membantu. Pada dasarnya untuk kasus asusila ini, untuk persidangan itu sifatnya tertutup. Jadi sebenarnya bagi perekam tidak apa-apa, silahkan direkam, mungkin itikad baik menjadikan itu sebagai barang bukti. Jadi daripada hanya mendeskripsikan lewat kalimat yang bisa salah kaprah, mending langsung video dan itu jelas gitu. Tapi salahnya di mana? Ketika orang mikirnya di share, salahnya itu. Jadi ya tetap salah kalau misalnya yang dia bagikan adalah informasi yang sifatnya berbau ketelanjangan, asusila, walaupun tadi mungkin niatnya hanya untuk menjadikan barang bukti. Karena pada dasarnya ketika barang bukti itu pun sampai ke polisi, naik ke kejaksaan, naik ke pengadilan, itu tetap privasinya dijaga begitu. Biasanya kalaupun misalnya ada handphone, misalnya handphone pelaku yang digunakan ketika misalnya kadang direkam, yang digunakan pelaku untuk merekam, merekam yeah. video. Biasanya itu putusan pengadilannya adalah dirampas untuk dimusnahkan supaya menghilangkan apa ya, sedikitlah menghilangkan trauma atau luka lah dari diri korban. Jadi sebenarnya pada dasarnya sah-sah saja, silahkan direkam untuk niat baik, bukan untuk niat pasti viral toh kalau kita post itu. Jadi hilangkan stigma seperti itu, bangunlah sedikit rasa peduli kepada sesama kita yang tadinya sebenarnya korban yang harus dilindungi gitu. Jadi jangan membuat dia sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu. Jadi udah dilecehkan di expose lagi ke media gitu. Jadi orang kan bisa menyalahgunakan videonya, karena kalau jejak digital itu sebenarnya gak bisa dihapus. Kita gak tahu, mungkin ada berita yang viral 10 tahun lalu dan mungkin masih ada orang yang menyimpan screenshotannya gitu. Jadi kami juga berharap kepada masyarakat lah ya, lebih inilah, lebih pedulilah dengan korban lah kalau misalnya ada yang kejadian. Kadang itu, jangankan itu, misalnya ada kecelakaan. Saya pernah lihat itu di Sumatera Barat ya. Jalan di Sumatera Barat itu kan berkelok. Dan di Sumatera Barat itu kan mayoritas muslim kan. Jadi ketika si ibu ini jatuh, maaf roknya agak tersingkap, direkam. Nah, itu kan maksudnya itu kan berhubungan dengan aurat beliau ya. Jadi mungkin niatnya tadi entah mungkin dari kamera dari dashcam mobil atau motor, atau mungkin kita bisa jelaskan nanti ke polisi lalu lintas bahwasanya kejadian kecelakaan itu seperti ini
0: maksudnya memang
1: kalau hanya sampai ke polisinya nggak apa-apa. Benar. Tapi ketika kita share
0: live
1: live atau misalnya kita share ke sosial media akhirnya aurat si ibunya kelihatan gitu kan, itu kan akhirnya si korban udah luka malu lagi. Jadi mungkin seperti itu. Jadi dari inti dari pertanyaan itu sih saya rasa silahkan saja untuk niat baik sih nggak apa-apa, tapi sebisa mungkin jangan di share lah begitu. Kalaupun mau di share, cobalah dinilai yang layak, sesuatu informasi yang layak, yang memang layak untuk dilihat oleh semua umur. Karena yang mengakses sosial media ini kan nggak melulu orang dewasa. Karena anak-anak sekarang bisa udah bisa mengakses begitu. Mungkin seperti itu Mbak Ida.
0: Oke. Nah ini kebalikannya juga. Kalau misalnya apa langkah yang harus dilakukan misalnya ketika menjadi korban penghinaan atau penyebaran informasi yang tidak benar, itu apa yang harus mereka lakukan?
1: Beberapa saya juga pernah lihat ya, orang-orang tuh yang merasa keberatan mungkin dia dituduh selingkuh. Saya pernah lihat tuh pengacara dituduh selingkuh, dia laki-laki dan perempuan, di post di Facebook dan perempuannya melapor. Biasanya seperti itu sih. Jadi bentuk keberatannya tuh ya silahkan buat laporan ke kepolisian. Nanti biasanya nanti ditanggapi sama mereka. Kalau misalnya memenuhi unsur unsur pasal yang dilanggar, biasanya ya yang bersangkutan yang menjadi pelakunya akan diproses seperti itu. Jadi ketika kita merasa informasi yang dibagikan mengenai kita atau misalnya instansi kita atau perusahaan milik kita mungkin itu menimbulkan kerugian, ya nggak apa-apa, laporkan silakan saja. Kalau misalnya orangnya yang nggak bisa dibilangin kan, mending kita tempuh jalur yang memang disediakan negara ini untuk mendapatkan keadilan seperti itu.
0: Baik, Bu Ini, saya beralih ke Pak Rinaldo ya. Pemahaman seperti apa sih ini Pak Rinaldo yang harus diberikan kepada masyarakat agar undang-undang ITE ini kemudian tidak dijadikan sebagai satu alat apa ya, yang seharusnya kan melindungi, bukannya untuk menakut-nakuti ataupun malah membuat orang menjadi tidak bisa menyampaikan informasi yang sebenarnya, yang mungkin bisa membantu. Pak Rinaldo silakan.
2: Mungkin ini berkaitan dengan prinsip etika yang dijelaskan oleh Bu Winnie tadi ya, Pak. Undang-undang IT ini dapat menjadi pedang bermata dua bagi korban maupun bagi pelaku. Seorang korban dapat dikatakan menjadi pelaku jika dia dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan. Misalnya, seperti tadi yang dibilang Bu Winnie, karena dikuasai emosi atau amarah, dia tidak dapat berpikir jernih dan menguasai tindakannya, sehingga contoh kasusnya dalam perselingkuhan dia merekam live, menggrebek lah istilahnya zaman sekarang, menggrebek, dan dalam karena itu siaran live, jadi kadang kan kita tidak terkontrol itu apa yang kita rekam. Bisa saja yang direkam itu dapat memuat konten ketelanjangan atau bagaimana, dan karena itu live ditonton oleh masyarakat banyak, bisa jadi dia yang darinya korban menjadi pelaku, begitu Mbak.
0: Mungkin lebih ini dari Bu ini, okay. Dekatkan lagi.
1: Jangan ada pemikiran bahwasanya undang-undang ITE ini khususnya dihadirkan untuk membatasi masyarakat dalam berekspresi lah seperti itu. Karena seperti yang saya katakan tadi, pada dasarnya sebenarnya negara itu mengakomodir masyarakat dalam menyampaikan, mengekspresikan dirinya lah begitu. Hanya saja tetap kita mengedepankan prinsip-prinsip yang seperti poin-poin yang juga sudah saya katakan tadi. Kita tetap mengedepankan etika, moral, kematangan berpikir dalam membagikan apapun itu informasi yang kita miliki, begitu. Jadi jangan nanti ada alasan bahwasanya kita mengkambing hitamkan undang-undang ITE. Jadi ini undang-undang di ini negara ini ngasih bebas tapi masih ngatur-ngatur. Karena supaya kadang masyarakat tuh dikasih kebebasan bablas, dikasih kebebasan nggak tahu bebasnya sejauh mana. Jadi jangan sampai kebebasan yang kita punya itu merugikan orang lain lah pada prinsipnya, atau merugikan lembaga atau merugikan perusahaan lain. Jadi jangan ada pemikiran bahwasanya undang-undang itu dihadirkan untuk membatasi. Jadi sebenarnya justru fungsi dari undang-undang ITE ini supaya kebebasan yang kita miliki ini feedbacknya positif, sama-sama tidak merugikan pihak manapun, dan sifatnya juga positif. Jadi mungkin seperti itu, Maida.
0: Oke, baik. Ini sudah ada yang bergabung lagi, Bu. Chat masuk, Pak Hamidi dari Gunung Stoli Utara. Saya pernah membaca di Facebook, ada orang yang mau menagih hutang karena sudah lama tidak dibayar. Kemudian ini menagihnya lewat Facebook, tapi justru akan dilaporkan oleh si yang berhutang. Bagaimana ini, mohon penjelasannya, apakah seperti ini juga sebenarnya bisa dipidanakan, Ibu?
1: Menarik ya, sebenarnya saya agak senyum karena sebenarnya itu sudah kami bahas tadi di ruangan saya sebelum kami berangkat ke sini. Bagaimana kalau yang nagih utang? Kalau ada utang tuh dibayar. Jadi kalau nagih utangnya sifatnya mungkin masih, kadang orang ditagih utang lebih galak ya. Jadi kadang orang tuh mungkin karena pemikirannya buntu, mungkin itu seperti kesannya bagi yang punya utang tuh saya kayak diintimidasi, saya jadi dipermalukan. Perlu juga kesadaran ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, perlu juga kesadaran. Jangan melulu merasa diri kita itu korban begitu.
0: Dirugikan.
1: Jadi kalau orang-orang dulu tuh pepatah ngomong nggak ada asap kalau nggak ada api, begitu. Jadi sebenarnya ketika video menagih utang itu tidak, misalnya tidak bermuatan kekerasan, tidak bermuatan makian, penghinaan, fitnah. Saya rasa mungkin masih, asal masih tertata dalam koridornya, mungkin masih oke-oke saja. Walaupun yang bersangkutan merasa dipermalukan ya, tapi ya itu yang saya bilang tadi, perlu juga kesadaran bagi yang punya utang, kalau ada utang tuh dibayar begitu. Jadi salahnya ketika yang menagih ini, cara yang dilakukannya itu berseberangan dengan etika yang sudah kami jelaskan di awal. Jadi tetap walaupun kalau kita bilang serba salah ya,
0: iya, benar, Bu.
1: Sebisa mungkin apapun masalahnya itu diselesaikan secara kekeluargaan lah. Kalau misalnya pun kita merasa utangnya misalnya tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, misalnya jumlahnya dalam nominalnya dalam jumlah besar, apalagi kalau kita ada bukti, misalnya bukti kwitansinya, laporkan saja. Ketimbang kita yang tadinya mau nagih utang di penjara juga toh, karena kita terpancing emosi. Dan kadang seperti yang dikatakan Pak Rinaldo juga tadi, ketika kita merekam sesuatu, kita kan gak bisa kontrol apa yang terjadi 1 menit ke depan, 10 menit ke depan. Bener. Jadi sebisa mungkin menghindari pertikaian lah. Jadi tanamkan pemikiran dalam diri itu bahwasanya berantem di sosial media itu adalah sesuatu hal yang memalukan sebenarnya. Karena kalau kita hanya misalnya berantem di depan keluarga pun sebenarnya malu ya. Dan itu pun masalahnya itu orang yang kita kenal-kenal. Apalagi kalau di sosial media yang enggak semua orang kita kenal gitu. Jadi tanamkan mindset bahwasanya duh, saya kayaknya nampak tidak dewasa deh kalau saya ributnya di sosmed lagi. Jadi apalagi kalaupun misalnya mungkin udah terselut emosi banget, sebisa mungkin hindari terjadinya kekerasan, menghina, mengata-ngatain, memfitnah, bilangin dia misalnya koruptor atau apa. Ada lagi tuh kemarin katanya sia-sia kau jadi PNS begitu kayak gitu, masa utang aja nggak bisa dibayar, pernah itu kejadian. Jadi sebisa mungkin dihindari lah, dan sebisa mungkin menghindari hal-hal seperti itu untuk sampai menghindari. Bisa dikonsumsi publik lah, karena kurang etis aja juga seperti betul. Itu Maida.
0: Betul, betul. Nah ini ada lagi Bu ini Pak Rinaldo dari Budiman di Kecamatan Gunung Stoli. Terkadang ini kan banyak dari pelaku-pelaku hate speech ini menggunakan akun anonim, sehingga mungkin kita tidak tahu siapa pelakunya. Nah, apakah kita juga bisa melaporkan akun anonim seperti ini?
1: Akun anonim, kadang orang lebih ekspresif ya kalau dia pakai akun anonim ya. Jadi orang tuh mentang-mentang merasa dirinya nggak dikenal,
0: betul.
1: Suka-suka dia mau ngomong
0: komentar
1: apa.
0: Apapun.
1: Jadi masyarakat tuh jangan berpikir akun anonim nggak bisa ditelusuri loh ya. Jadi baik itu di kepolisian, di kejaksaan, akun-akun anonim itu sebenarnya bisa ditelusuri. Jadi jangan berpikir bahwa saya sudah sembunyi di balik identitas orang lain. Jangan kan dulu akun anonim yang misalnya nama-nama alay ada angka-angkanya, mengatasnamakan diri orang lain pun sebenarnya bisa dilacak. Entah itu dari IP address-nya, dari titik koordinat mana dia nge-post itu, bisa dilacak. Jadi jangan ada pemikiran bahwa saya aman ketika saya pake menggunakan akun palsu, gitu akun palsu atau mengatasnamakan orang lain. Ketika itu misalnya amit-amit terjadi di kita ya, ada kita dihina atau disebarkan foto-foto yang mungkin editan, bahkan sekarang AI kan udah sangat maju canggih. Bisa, maaf kata, bisa ngedit hanya modal muka, bisa diedit orangnya telanjang begitu. Dan itu biasanya bukan akun asli sih yang ngepost itu, atau misalnya berkomentar-komentar jahat di sosial media orang menggunakan akun palsu gitu. Jadi kalau ditanya bisa dilaporkan, ya bisa, karena saya bilang tadi bukan berarti kalau seseorang menggunakan akun anonim dia tidak bisa ditelusuri
0: gitu.
1: Ya, malah sebenarnya jarang orang menggunakan akun asli untuk mengata-ngatai orang lain.
0: Betul.
1: Gitu, karena nyali dia nggak ada. Gitu.
0: Dari Pak Rinaldi ada yang bisa ditambahkan Pak?
2: Kalau fokus dari pertanyaan dari pendanya, apakah bisa? Kalau sebatas bisa atau tidak, sesuai peraturan Kapolri itu Polri sebagai penyidik wajib buka, bukan bisa lagi ya Mbak, wajib menerima apapun laporan pengaduan dari masyarakat Mbak.
0: Oke, baik. Ini sedikit dengan situasi yang lainnya. Kalau mungkin kita melihat sekarang juga kan ada banyak fenomena buzzer gitu ya Bu, ini Pak Rinaldo. Ini bisa dibilang mereka kan ya dibayarlah untuk membuat satu opini tertentu, baik ataupun buruk itu. Nah, apakah yang seperti ini juga bisa dikenakan sebagai salah satu pelanggaran dalam Undang-Undang ITE?
1: Ibu ini. Buzzer. Buzzer itu sebenarnya konsepnya sama dengan orang-orang yang menggunakan fake account ya, karena seperti yang saya bilang tadi, tentu nyalinya nggak ada kalau menggunakan akun real gitu. Dilaporkan ya, kita kembali ke prinsip tadi, sebenarnya bisa, cuman mungkin agak ribetnya ini akun buzzer tuh bukan hanya dua, kadang ratusan gitu. Jadi mungkin kalau saya pribadi lah keburu males jadinya, jadi mungkin dikacangin aja, dicuekin aja gitu. Kecuali mungkin akun-akunnya udah apa ya, dalam tanda kutip udah keterlaluan gitu. Nah mungkin itulah yang jadi yang harus digarisbawahi, yang mungkin bisa di minimal kan di di IG itu kan ada fitur report ya. Nah, dari situ juga bisa. Tapi kalau memang kita merasa sudah sangat-sangat dirugikan, bisa silakan aja melapor ke polisi gitu.
0: Oke, baik. Nah, ini dari penanganan perkara yang berkaitan dengan penyalahgunaan media sosial, seperti contoh-contoh kasus yang sudah disampaikan tadi Ibu Winnie, Pak Rinaldo. Ini kalau dari kejaksaan sendiri, Pak, ketika mendapatkan kasus-kasus seperti ini, menunggu limpahan dari pihak kepolisian untuk melaporkan atau seperti apa, Bu?
1: Biasanya semua perkara itu yang pasti dilaporkannya ke kepolisian dulu ya. Jadi okay, biasanya kami menunggu dulu lah apakah perkara itu memenuhi alat buktinya dari penyidik, baru nanti kami menerima dan memprosesnya, dan setelah itu limpah ke pengadilan, Mbak Ida.
0: Oke, baik. Bu ini dan Pak Rinaldo, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan khususnya untuk masyarakat di wilayah hukum Kejari Gunung Stoli yang dapat mengakses kegiatan dialog kita di pagi hari ini. Silahkan dari Pak Rinal dulu.
2: Yang saya sampaikan kepada para pemirsa RRI yaitu media sosial itu adalah ruang publik digital. Jadi hormati sesama, jaga etika dan tanggung jawab atas setiap kata yang kita ketik ataupun kita sebarluaskan.
0: Intinya harus mindset positif lah gitu, Pak Rinaldo ya. Baik, Ibu ini
1: Mungkin sedikit tambahan ya, masyarakat tuh sebisa mungkin bijak dalam menggunakan media sosial, entah itu dalam bertutur kata, menyebarkan apapun beritanya, dan memastikanlah bahwasanya betul-betul bahwa informasi yang disebarkan itu tidak melanggar etika yang berlaku khususnya di tengah-tengah masyarakat, dan juga tidak melanggar aturan yang sudah diatur oleh pemerintah. Mungkin seperti itu, Mbak Ida.
0: Baik, Ibu ini dan Pak Rinaldo, terima kasih ya atas kebersamaan kita di pagi hari ini dan informasi juga yang sudah disampaikan. Begitu juga kepada para pendengar dan pemirsa kami atas atensinya. Kami pamit undur diri. Selamat siang. Yahoo.
3: Saatnya bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persija kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayak lebih ya heboh banget ya, heboh dan ya dan kayaknya lebih di mana-mana nih di Denpasar, kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026.

0: dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
1: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
0: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
1: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
0: Yep.
1: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
0: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
1: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
0: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari, Fred Vasseur, menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018, sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emily Nahon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen itu udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, sehingga saya pasang sama Fikri di hari ini. Dan di babak pertama juga kami tidak pernah bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level yang pastinya secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kita juga semuanya hampir pasangan baru juga, jadi ya cukup berharga kemenangan itu untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
1: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
0: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
1: Waduh, yasin.
0: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
1: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101.
0: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
1: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
0: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
1: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
0: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
1: Bagaimana Bedah Tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan

0: Mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.
2: Selamat siang buat Anda pendengar. Terima kasih Anda bersama kami. Masih menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan siang di hari ini, hari Kamis 4 Juni 2026. Bersama saya Victor yang bertugas akan kembali menemani Anda dengan beragam info-info menarik.

bintang tamu, adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tunggu ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tunggu ya.

Selamat siang menemani Anda siang hari ini, pendengar, sambil menikmati makan siangnya bersama keluarga maupun juga orang-orang terdekat Anda. Seperti biasa akan menemani Anda dalam program Hadiah Duria. Selamat siang dan selamat mengikuti.

Ya, ira talbisagu dosi jamun dongo siaran hadiah duri ya, ba zimakare paluka ita baka ba acara Neo Masih Eda, ba yau dali pesumi Victor Generator, si Fau Abumi ba zimakare ande, ba ngalua hari Kamis, fa ba si ende 2012 ane. Data pagod ada ada baka ba acara Neo Masih Eda, si mana ini zinoto ole dan ya talbisa, tola tapa ima bang waida, ba patuala da ane, tati ma telepon da, ba data furorongo wa Zi sampo sinuno ya baru baju makan reta ilang kau iba au khusus zino ya dari nama nomo so ita bae nama na setelah terarata dari tabalaku zino ta henaik ya zino nani ada ta pororongo

Yowu jima kai rara tala pesagu simana mage sabu a dubu a zinu na zinu ta prorongo ba tatau ga sae tali pesa ta tema na so zenra da ba kaba acara nyo masya dande tola tete ga kada sae gina te ba numero sinoto ole ba numero noli walu sara sara 25212 na so so masih ba tola mana tete ga kada gina te ina bana ya wale waso ita mago faiza so mana da fomata fauga dede da baka acara ni o masi e dande o folio tetei banuero noli walu sara sara 25 20 siwana 2 na so so masih ratel sego ba tola tete hege kada gina tegei ba wama e majitu bali zenrada maga maidolada ba simakane na tapakala ita ba zila luo de ba gina te zino tatalui ba anakuno kumaifu ya iya oya leke daripada moteo jadi ewe no simana ba ada fe fulala ni uhalo gigo da ena mohalo ita baka banomo ena bayro banomo batamane sono data onoro gimana dede da ta mane simana gi kulidannya re sogi wakafu ba sogi wa auku ya na berada ira terpsegu data fogon nasa dada dapak acara ni oh masih ada de ma balui telepon mi benwero noli walu sara sara 25 20 siwa ene 2 ma kasa kasa dana nasa terpse ma dapak mana nasa ta tema jisa buat upah zinu ne kasa-kasa mo baloi telepon da ba simakan de na banahia be manga so ita ba tamane ya ho mona ba simakan de ya siti do mona lala gau rifa da ya ba simana gei balala bo fan fan de ma cima ma kan de da kamana fangu muso de ba tiaru ke da fe funga balu abu de ira telepsa gu ba ya jinu nanya data prorongo

0: Lau si mana mage sabazui jinu na jinota prorongo ba yawasa tetada balagu jino ta prorongo heboi ausa si mana gay asau a mriwal bu murato sa sagata mage no mana ta prorongo ya lau ira telfsegu tola nasamu teke kada ginata ya ba numero noli walu sarasara 2520 siwa na 2 na susumasi batola tete kada kinata ya na ba no moso ita ma banahia tane bee ba bai olif manga ita ya televisa na ya sesi pada na terlambat manga ba ifaloya gei fuh mah ba apalagi ba fuh asam lambung ade ba data arep ko ita ba fuh kasi manda jadi bai terlambat manga mi ya. Lau data tema saya telefon Jinoveta. Halo ya Abu Jimal ke?
1: Abu Jimal ke?
0: Ya Abu Jimal ke telefon saya kemarin ya susul ke dah?
1: Nawir nada.
0: Moroi ba?
1: Helikopter.
0: Moroi ba helikopter lau telefon saya. Hadiah gamai dola Jinota hinai ke?
1: Mana amal dulu aku baru. Kita dulu sopo, iwa balor dulu sopo terakhir.
0: Lau? Halo ya Abu. Ya Abu. Mereh jok ke dah? Oh, kakak ina Jepan. Hai, saya tahu ke kakak?
1: Saya sihat mami lo.
0: Asyik cuman dia pasai Yore si bangubai ni ya kasih waktu da Amaricardo Zega gimana?
1: Eh, dia apa di kuali dah lagi
0: sih. Hah? No fau ga bosa me hari sinaya ga siwada Maricardo Zega ba baduri ya ba ofitar raga balulupa.
1: Lau jiwa.
0: Sino no dia?
1: Itu dia bagamu Islima.
0: Lah, data pagi dene he. Ya Abu. Lau si mana mage sebuah telefon ke dari saudara kakak Najib pun si soba pintu masuk museum pusaka Nias ya. Tak tahu kau dah nasa tak tema telefon Banu Meron oleh Walu Sarasara 2520 Siwana 2. Halo, ya Abu Jimaka. Iya, ya hobu, merejo kada.
2: Mau sediarau baculika.
0: Talib saya gusu di halawai bisa tahu kenahi.
2: Mana korban kawan lewat jatuhat mana baca note.
0: Balik walu walu ya bisa mengabongi mafita ke bari balik zoliga
2: Amor kali kali kodika mana.
0: Me hari sinai mafita do pada ne ba nafalu kami nene ina dao.
2: Nadao.
0: Parah
2: sama ya itu mana. Sudah kami bawa.
0: Ija berau ke nafalu kami mo. Nolan no mo moi. Ira ama ane ononia da Firdaus halawa ba surah apa surah apa mawira ba ma Clara halawa onu o mater no mo da Firdaus ke da ina mama ina dao. Lawa fena no monia ba sedang labang bangun no mo ganya sia.
2: Ya kamatnya kam nare bayang wes mo ama dano mo mana ma rapi ke melo mo mumina.
0: Kebalik. Tak cakap
2: lagi ni, baru baru juga ini beli
0: bodi kah kayak. Ah, iya. Sila lebah udah kema. Hewan ini marah sila lah, mai fiu terizoli kau fita bagulaya maru misto.
2: Iya, iya lebah kalau yuk kerja mana kan kerja mana cuba hari
0: balik. Iya.
2: Aso malam balik sekali sayang.
0: Balik.
2: Lara suara ya ibal kan orang maman ini nak dia lah itu memurah nih dah kemasrah.
0: Bama ngapuli dah agak merubah lele bau, bama ter saya nias barat bama ngapuli mas saya.
2: Iya ya, saya balik pas ya tinggal atau itu semalam ini mami kan mengisrah pas kemarin itu
0: lagi. Ya terakhir gunung itu lima sama itu masuk lagi bagalala.
2: Iya, oh, ibu kita demi itu kalau kain namu tu saya bawa, misto saya boleh lewat bawa, hanya mulu sebab ini balik.
0: Iya.
2: Asalnya sama misrai ada kamu agara.
0: Lah, na falu kaita na bara pada taduga fa huo sabah.
2: Iya lah, okay.
0: Na falu kami mama ina nenek dah ina dao. So jangan kau bawa gemar bareri, no fa foto kami meri sinaya.
2: Kalau balu bara mungkin saya tak kena mau bagi main mulu.
0: So sate oh posting ba Facebook foto mada na mehari sida ya da.
2: Lah pada kami da. Kami da lalu
0: lalu. Iya iya. Da apa? Nama
2: saya bawa ada lo bawa sada lo bumi atau apa gora sama saudara sih. Di luar ada bang menasa sarado dapat keluarkan so kali pusing mana ada nirair bah. Masarado itu kalau baca cuy di hasapa lo serbu sesuatu yang rara. Nah, lu cuma nanti lo hanya bangsa yang apa-apa baik.
0: Lau.
2: Ya, sesuatu yang bagi sabung sabung dengan kejauhan telepon ku. Sebenarnya masyarakat kakak solusi, rama kapodesa, bangso, kasih wang mau nombor jatuh salam kenal. Rama dasa, rama acal, rama para juga baik kakak yang terlebih di situ baru masyarakat anak. Nah, aduh, cepat cepat semua rata. Bahasa sisa mana? Wih, bagaimana ira masih lalu? Kalau sama ada betinu mereka bangai.
0: Ba, sisa gara saya botoh hilis sisa bazoliga ada. Ba, peta mana baru lewau? Bu, lu zara zara. Iba bantu ada bapa mau wira halawa. Ya, mana fefu? Lo lifu doge yowai dalam segu amaina Johan gula sisa baduri agoi. Ba, sana pada sakit amaina Tony gisi sisa gapuha sisa.
2: Tengok punya, saya nak risiko gawe.
0: Iya lo.
2: Kau gawe, baru mahu sebab tanya, baru nama lagi baru masa kini macam.
0: Bagus soli.
2: Bapa mahir malu ini.
0: Apa yang nafalu kami ye?
2: Okey, tapi kalau kalau gak boleh ni mahir.
0: Berarti fat, bazuli gimana kerana lo?
2: Mungkin saya nak bercakap awak, mungkin saya bapa kerana hal itu amu pun.
0: Kakak Inariki, Inariski ya?
2: Inariski.
0: Madu halawa.
2: Madu halawa, ya maka mabai makan lau, ya murusi, maka orang.
0: Boleh, bawa halawa saya pada. Oh iya iya.
2: Halawa, pas malu orang kono mau, mak usah nak ramu, namu mina ini atas kepala. Kali nak dauh, abah kerai bawa Inariski nak kemarin.
0: Dah nano uilah sudah so ama ba mater. Dah lagi uilah, ini kita sedekui adalah. Nasa kali
2: tu. Nomor kumaya hadanya ba nomor ako nomor pribado nomor hada.
0: Law. So ga lever mo phone wi ra telepisa da de
2: go. Okay. Okay
0: ba ko ya. Ya. Law. Eh dami bolo ko de mira telepisa go eh na ara mai fu pake sira ga telepisa da sudia lawa de ber. Sumu sota de ginor de ba sumu sota de ia no no mai do maner ba zoli ga me hari ji. Sa hari sinaya silale so ge jang walu sukuran ba lelewa uma isa na mudo na mudo sumana ubu sumana keluarga iso ba da isa ke bapa nuara la ya umana fefue ya da telefon ge sobada halo halo ya ubu iya mure joko da
2: mure da semalam malam.
0: Aha, ada lah kau ni.
2: Salam ni.
0: Iya.
2: Salam ni baju malam malam.
0: Lau tahu ke?
2: Kalau kain rumah baik.
0: Nah, tahu lah.
2: Mereka kita sih dengan kita banyak anak itu kami tu.
0: Aha, tenga berme ave na faluka boda.
2: Tenga faluka gini tenga faluka dobar.
0: Lazi faluka game go bongi, iya iya.
2: Usu pergi gini tu lu macan, pede de balora motu.
0: Ya iya.
2: Ne
0: bal, mali nyo boy. Lau togo. Iya, no, itu teleponnya no mage. Ba, bolo ko demi telepon saya. Na no, itu telepon mi mage. Ba puli mana na sadane togo telepon ag. Halo ya Abu.
3: Ya Abu Bang Cet.
0: Eh, ave natara lima le.
3: Iya, ave na Bang Cet.
0: Ya iya, ada no lahau ke mugo bang no ada. Oi di desi mugo bang no me falu kaita le. Eh, dai.
3: Halo rumah ke bak. Le rumah ke makalah bang Jeff.
0: Atul, atul, le.
3: Iya, sesekali aja.
0: Iya, iya, le tatu nasoba sesekali masih dofi nih yandu.
3: Ay le tatu, amai dulu cimat, amai dulu cenovalu.
0: Ya, ya, ya, ya, ya. Eh dah, bolok.
3: Amai dulu le.
0: Bolok gua dah demo, mek eh ber. Aramai fufa, usum sotor dekin rau do faluka ga dalam segi sudi alau nombi tu bazuli ga mungkin kabung.
3: Alu apa apa dahu balik, alu apa apa dahu, ya sedahu. Kelaran tau.
0: Lah.
3: Amai dola ya.
0: Iya.
3: Mana ibini-bini ya bawa rumah ya nak kisah.
0: Itulah.
3: Ibini-bini ya desi rumah ya nak kami.
0: Atul.
3: Keluarnya dah bang Cep. Kita falal apa bini-bini masuk kesalahan dah. Pak satu saat toro.
0: Ya iya ya iya.
3: Ah, amai dolanya cinuna no meke ba pertama ni futamu.
0: Asau a.
3: Ah. Salalalala bu. Pabe me ya wakes satu saya li ya peka peka.
0: Ija bazagal wani rogo-rogo dai. Eh.
3: Amai ja heu eh.
0: Ba ba ja
3: meke no yo kekula iyo kekulela kekuku. Kukipo.
0: Ba, baita tahu ke ya madanya lawa eh dah siapa kata dunia deh. Ba, maaf kata dunia ya deh boy, baita tahu ke saya dah.
3: Ay. Pertama ni ini wa balik. Hei, salah lah pa mini-mini tainya mau pasti
0: hey. Rumah. Hei, so ko malo rumah li pa berita. Lau taman ni. So, ada na lawa ya deh balik. Sa sondro ke ahe ba apa lau ini sama lau si mana ya sama kulidana na la be ba mati mo iba ana
3: ai ba ade
0: ni isa ba kulidana to bali na la
3: tera ke lo hanya na saka ma do la kuat ba keluarga mane suami istri isalalala. Ya le boleh le seliku rau le seliku rau. Satu saat ada orang baca.
0: Tamale dah mal. Lah, lah.
3: Bagaimana kepada Romali Lovalani itu tusan ini hurnya ni ha?
0: Ya iya.
3: Iya.
0: Atul, atul dah.
3: Tapi daripada tadi ni hurnya pasti satu-satanya Roma.
0: Atul dah, atul.
3: Tapi ulis mana ada kira akan medol aku dabang. So, tapi, lah boleh saya ketepadan uang.
0: Baik, baru ini tak ada gai.
3: Wah, tolong faham saya bangga baikku, ma.
0: Ah, kan umala?
3: Lumale ke mo wale ya o meno to la ang telepon ku.
0: Ya o pa pendeta.
3: Ba wo bai ni na wir na no meke mor bai ko du ba. Kada kasudi no meke ba tolika ba tu no kala sa bada ka kasudi lo ila. Pengiar mo roi bai re re.
0: Iwo ba ija bana sa ni wonya ba geno pa pendeta.
3: Eh
0: yo ba. Eh le ba tetangga ba ya ira. Dan nenek nak dao, so gino no benar ma baka bazuliga, lagi nai wil.
3: Bateba inat ba tengah inat ba falukan.
0: Ya iya ya iya.
3: Mungkin ada satu saat balik ba falukan kakasu di kata tu saya so kata pele ni dia ni abad TV kata.
0: Aye. Faboira adalah raga. Eh no no fama leleva no wila mi ungabong ya nak fabo mai. Fabo.
3: Aku kumahku.
0: Ya iya si fontalinga dari mana dalinga?
3: Ya sorry sorry.
0: Ya iya atul.
3: Na bagulus toli basibi.
0: Atul ba. Oi mana so mana gunanya fe fuda.
3: Ya ada na lo bal fabe pano fabe hada sapo pano sapo pano.
0: Atul da la tatogo.
3: Ma le ba ba o vai na kida no meke. Sila o ci pau no meke mor ba cuma le mol le sai la ni ada ini ya.
0: Ye.
3: Kaid kanidar ba Pelindo coba bata, coba kasani. Ba fefefu mana riban fitor berita cara-cara ira.
0: Tidak ada.
3: Bagaimana tidak, tetapi kenapa dah.
0: Ya, baru lintas megatol gue ba. Iya. Bagaimana
3: ada bang fitor, bagaimana itu. Lai hari dan yang sudah benda-benda dan yang telah fahu.
0: Lah, ya apa pendeta?
3: Ya apa.
0: Lalu si mana bagi Bapak Pendeta murid bata mandoa tata sawa gele no foye kada baji ma kande ba wat bai bolo de kada telef se gua e nalo ahori utema telefon da ber ina tegai baji la rata ta rugi baji satu me yai tegai murid ba ere de gulo soli zo sumber lintas megatul masuk baso berita lintas megatol. Lintas megatol lariwa berita ni ada so berita muriba Nia Selatan, so goi berita muriba Ereri Sibolga, so berita goi muriba Ereri Medan, so berita ba Ereri Tanjung Balai. Jadi dunia ada lintas megatol ya. Sasesita prorongo beji satu bapak lawan luar deh. Jadi bagaimana sa prorongo kita so informasi muriba Sumatera Utara deh. Laut televisi saga TV Polda, warbai bolo dede naso Zampo ba behede gumi benohi banaso gijitera formata blog dede banaso jile utema telepon mabei oli fumai moluzui faluka ita bagina tazino tatita tuge ya ba sapuria data prorongo lagu sto bali moi fama balisada.

saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: nantinya akan kami gunakan pada saat pelaksanaan operasi Batu ini.
1: Telah terlaksana pilkada serentak di Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari 76 desa.
2: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gurusoli, Nia Selatan dan Tanjung Balai pada siang hari ini diantaranya. Polres Tapanuli Tengah melalui Satlantas terus mensosialisasikan penerapan sistem tilang elektronik atau ETLI jelang operasi Patu Toba 2026. Pembangkit listrik tenaga gas dan uap mobile power plant Nias kembali beroperasi normal. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Victor Cendato.

0: Kita awali berita yang pertama, Polres Tapanuli Tengah melalui Satlantas terus mensosialisasikan penerapan sistem tilang elektronik sebagai upaya meningkatkan kepatuhan dan keselamatan berlalu lintas menjelang operasi Patuh Toba 2026. Laporannya disampaikan James Franciscus.
1: Satlantas Polres Tapanuli Tengah mengencarkan sosialisasi penerapan tilang elektronik atau ETLE menjelang operasi Patuh Toba 2026 yang akan berlangsung pada 8 hingga 21 Juni mendatang. Kasalantas Polres Tapteng AKP Dela Antomi menjelaskan, Polres Tapteng telah menerima perangkat ETLE dan saat ini terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait sistem tilang berbasis teknologi tersebut. ETLE akan digunakan untuk mendokumentasikan berbagai pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, kendaraan tanpa plat nomor, serta modifikasi yang tidak sesuai aturan.
2: Untuk penindakan melalui tilang elektronik ini, kami yang mendapat alat seperti handphone, ya. Kalau ada si pelanggar nanti kami stop, yang bisa misalnya tidak memakai helm, tidak ada plat nomor, atau kendaraan yang tidak sesuai spek. Seperti pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, kendaraan yang tidak melengkapi spek kendaraannya sesuai dengan aturan berlalu lintas. Jadi kami stop, nanti kita putu platnya, itu nanti akan terekam. Nanti keluar data si pemilik, mulai dari sampai pembayaran pajak, di situ nanti terdata di situ. Ini juga kami sosialisasikan kepada masyarakat, tilang ETLE ini nantinya akan kami gunakan pada saat pelaksanaan operasi Patuh ini.
1: Melalui sistem ini, data pelanggaran akan terhubung dengan identitas pemilik kendaraan, sehingga penegakan hukum menjadi lebih efektif dan akurat. Masyarakat diimbau untuk melengkapi surat kendaraan dan selalu mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. James melaporkan.
0: Pemeliharaan selesai, pembangkit listrik tenaga gas dan uap Mobile Power Plant Nias kembali beroperasi normal. Laporan Munili Harifa.
3: Atas nama penanggung jawab manajemen dan seluruh tim PLTG MPP Nias, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat dan pelanggan PLN atas dukungan yang telah diberikan. Dengan semangat melayani, PLTG MPP Nias akan senantiasa hadir dan memastikan pasokan listrik yang handal untuk mendukung setiap langkah pembangunan di kehidupan sehari-hari.
4: Kegiatan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga gas dan uap Mobile Power Plant Nias telah selesai dilaksanakan. Proses ini memastikan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat di Kepulauan Nias. Pemeliharaan berlangsung selama 4 hari mulai 8 hingga 11 Mei 2026 dan seluruh pekerjaan dilakukan di wilayah operasional PLTG MPP Nias sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Manajer unit PLTG MPP Batam, Aib Pradipta Farhan, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas dukungan selama pemeliharaan.
3: Kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat dan pelanggan PLN di Kepulauan Nias bahwa kegiatan pemeliharaan PLTG MPP yang dilaksanakan pada periode 8 sampai 11 Mei 2026 telah selesai dengan baik. Unit pembangkit telah berhasil sinkron kembali pada tanggal 11 Mei 2026 pukul 12.00 WIB dan kondisi saat ini beroperasi normal untuk mendukung pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat di Kepulauan Nias. Keberhasilan pelaksanaan pemeliharaan ini tidak terlepas dari dukungan, pengertian dan partisipasi aktif masyarakat selama proses pekerjaan berlangsung.
4: Yang menegaskan PLTG MPP Nias berkomitmen untuk terus hadir dan menjaga keandalan pasokan listrik. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya mendukung pembangunan dan aktivitas masyarakat sehari-hari di Kepulauan Nias. Munili Harifa melaporkan.
0: Pilkades serentak gelombang 2 2026 di Deli Serdang berlangsung sukses dengan diikuti 212 calon kepala desa. Berikut laporan Ilham Daulay.
5: Pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak gelombang 2 tahun 2026 di Kabupaten Deli Serdang berjalan dengan baik dan sukses pada Selasa 2 Juni 2026. Total sebanyak 212 calon kepala desa mengikuti kontestan Pilkades tersebut. Demikian disampaikan Kabid Bina Pemerintahan Desa Dinas PMD Deli Serdang Rismar Silaban yang juga sebagai salah satu anggota panitia Pilkades Serentak tingkat Kabupaten Deli Serdang tahun 2026 saat dijumpai RRI di kantornya Rabu 3 Juni 2026. Ia mengatakan Pilkades Serentak di Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari 76 desa yang tersebar di 15 kecamatan terlaksana dengan baik. Jumlah TPS sebanyak 303 TPS dan calon kepala desa yang mengikuti kontestan Pilkades sebanyak 212 calon kepala desa.
6: Ya, alhamdulillah semalam pada tanggal 2 Juni 2026 telah terlaksana Pilkades serentak di Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari 76 desa yang tersebar di 19 kecamatan dengan jumlah TPS 303 TPS dan jumlah calon kades yang mengikuti kontestasi Pilkades sebanyak 212 calon.
5: Ia menambahkan seluruh pelaksanaan Pilkades berjalan dengan lancar secara umum dan bahwa pelaksanaan Pilkades dilaksanakan satu hari pada 2 Juni 2026. Ia mengucapkan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang terkait. Kesuksesan Pilkades tersebut berkat kerjasama dari Forkopimda, TNI, Polri, Panitia Tingkat Kabupaten, Panwas Kecamatan, P2K, dan tentunya

0: Dijadwalkan pada 18 sampai dengan 25 Juni 2026. Ini tergantung dari persiapan administrasi usulan dari pelantikan kepala desa. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tentunya mengharapkan kepada kepala desa yang terpilih dari 76 desa di Kabupaten Deli Serdang dapat melaksanakan amanah dari masyarakat dengan baik, sekaligus juga dapat bekerja sama dalam menyukseskan program pemerintah. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
1: Dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, dukung astacita Presiden Prabowo, lapas kelas 2BA Sibolga gelar penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gratis. Liana Stion menurunkan laporannya.
2: Lembaga Pemasyarakatan atau lapas kelas 2A Sibolga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar kegiatan bakti sosial berupa penyuluhan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Masjid Baitur Rahman, Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, pada Selasa 2 Juni 2026. Hal ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kepala Lapas Kelas 2 Sibolga Tri Purnomo mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjutan arahan Presiden dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan agar jajaran pemasyarakatan semakin aktif hadir di tengah masyarakat. Ia menambahkan, Lapas Kelas 2 Sibolga siap mendukung berbagai program kemasyarakatan yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah. Selain kegiatan pelayanan kesehatan, pihaknya juga siap berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, kerja bakti, dan program sosial lainnya sebagai bentuk sinergi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Kegiatan ini juga agar masyarakat tahu bahwa kemasyarakatan hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan kemasyarakatan tidak hanya pembinaannya sekarang hanya berada di dalam tembok lapas. Dan kegiatan ini yang jelas tidak hanya stop sampai di sini. Ini akan terus berkelanjutan. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen Pemasyarakatan, bahwa lapas sekarang untuk membentuk desa binaan. Jadi kita membentuk desa binaan di Kelurahan Sibuluan Raya ini tidak hanya sekedar untuk pemeriksaan kesehatan gratis, tapi nanti ada program-program lain yang akan kita jalankan di desa binaan ini.
2: Lebih lanjut, Tri Purnomo menegaskan bahwa program bakti sosial tersebut tidak akan berhenti pada kegiatan kali ini saja. Liana Sution melaporkan.

0: Setelah vakum selama 2 tahun, Pekan Raya Sumatera Utara kembali diselenggarakan pada tahun ini. Berikut laporan Indra Widyastuti.
1: Tanggal 3 Juli akan ada Pekan Raya Sumatera Utara ke-50.
2: Pekan Raya Sumatera Utara, PRSU, kembali digelar pada tahun 2026 setelah 2 tahun absen. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, Selasa 2 Juni 2026 mengatakan, PRSU ke-50 tahun ini mengusung tema Harmoni Emas. Momentum tersebut diharapkan mampu memperkuat identitas budaya Sumatera Utara, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata daerah. Selain menghadirkan pameran budaya dan ekonomi kreatif, PRSU 2026 juga akan diramaikan dengan berbagai kompetisi yang selaras dengan perkembangan zaman. Mulai dari lomba tarik kreasi, hingga social media challenge yang terbuka untuk masyarakat umum. Selain itu juga akan ada penampilan artis lokal dan nasional, serta pertunjukan drone light show pada acara pembukaan. Beragam stand pelayanan dan kegiatan publik juga akan meramaikan PRSU. Di antaranya pojok pajak, stan kemudahan investasi, donor darah, hingga layanan cek kesehatan rutin.
1: Dalam pelaksanaan nanti kurang lebih 31 hari, kami akan mencoba untuk menjadikan momentum penting memperkuat identitas budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata daerah. Dengan tema Harmonisasi Emas, mempresentasikan semangat keberagaman dan kolaborasi yang menjadi kekuatan utama di Sumatera Utara. Sampai dengan saat ini, yang untuk ambil bagian dalam rangkaian kegiatan ini nantinya, masih ada yang belum mengkonfirmasi, kami masih

0: Masih menunggu untuk bersama-sama meramaikan event ini.
1: Sulaiman menyampaikan, dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, sebanyak 28 daerah telah terkonfirmasi ikut ambil bagian dalam memeriahkan PRSU ke-50. Sementara beberapa daerah lainnya masih menunggu konfirmasi. Pemprov juga menunggu konfirmasi dari negara sahabat yang biasanya ikut berpartisipasi dalam PRSU. Salah satu negara sahabat yang ikut berpartisipasi pada PRSU tahun ini adalah Malaysia melalui stan Pulau Penang. PRSU ke-50 akan digelar mulai tanggal 3 Juli hingga 2 Agustus 2026 mendatang di kawasan Pekan Raya Sumatera Utara Jalan Gatot Subroto Medan. Maskot PRSU tahun ini adalah orang utan yang dipilih langsung oleh Gubernur Sumatera Utara sebagai representasi satwa khas Sumatera Utara. Indra Widyastuti melaporkan.
2: Event Manyamele Fest 2026 akan kembali digelar di Desa Hili Simaitane, Kecamatan Manyamele, Kabupaten Nia Selatan. Tahun ini event tersebut akan menghadirkan kearifan lokal setempat yang sudah lama ditinggalkan, yakni Faurasa. Laporan Ano Perlis Hulu.
3: Desa Hili Simaitane, Kecamatan Manyamele, Kabupaten Nia Selatan akan kembali menggelar event Manyamele Fest pada 14 hingga 21 Juni 2026 mendatang. Kepastian tentang pelaksanaan kegiatan tersebut disampaikan Kepala Desa Hili Simaitane, Formil Dahi. Jika tahun lalu Manyamele Fest menghadirkan pameran bertajuk Suara Pulang sebagai sesuatu yang baru, maka tahun 2026 ini event tersebut akan menghadirkan Faorasa. Bila pembukaan kegiatan dilaksanakan dalam bentuk seremonial, kali ini opening Manyamele Fest 2026 dilaksanakan dalam bentuk Faorasa. Menurut Formil Dahi, Faorasa berbentuk semacam pesta besar dengan mengundang desa lain dan menjamu para tamu dirangkai dengan adat Faorahu. Faorasa merupakan kearifan lokal yang sudah lama tidak dilakukan masyarakat setempat karena pengaruh perubahan zaman.
4: Faorasa ini sebuah kegiatan di desa yang menunjukkan keberadaan, kemampuan, kecapaian ekonominya, dan dia akan memberikan sebuah pesta dan mengundang desa lain untuk dapat dijamu dan diterima dengan baik dengan pesta adat Faorahu dan juga berbagai kostum-kostum budaya Nias yang memang dari zaman dulu dilaksanakan dan telah berhenti dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena zaman berubah. Sekarang kita akan kembali laksanakan sebuah kearifan lokal di Desa Hili Simaitane.
3: Oleh karena itu, Formil Dahi berharap Manyamele Fest 2026 akan membawa kembali warisan budaya Faorasa yang sudah lama ditinggalkan dan memperkenalkannya kepada generasi muda. Harapan ini juga yang melatar belakangi penetapan tema Manyamele Fest 2026, yakni menjaga warisan, membangun masa depan. Ia menambahkan, secara umum kegiatan Manyamele Fest 2026 akan menghadirkan atraksi budaya seperti famadaya harimau dan lompat batu. Selain itu dilaksanakan lomba bertema budaya yang digelar setiap hari selama event berlangsung. Begitu juga dengan pameran budaya dan UMKM, seperti tahun-tahun sebelumnya akan digelar pada event yang tercatat sebagai Karisma Event Nusantara 2026 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
2: Masih belasan desa di Kota Gunung yang sudah memiliki sekolah lansia. Kita simak laporannya bersama Indah Febrianti, Bu Lele.
5: Dan Kota Gunung langsung menangkap ini sebagai sebuah program yang cukup baik.
6: Sekolah Lansia Tangguh atau Selantang adalah program pendidikan nonformal dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, dan Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan, P5A. Kepala Dinas P5A Kota Gunung Stoli, Wilser Juliadi Nampitupulu mengatakan, Selantang bertujuan meningkatkan kualitas hidup lansia dengan menjadikan mereka tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Program ini memberikan informasi dan pelatihan seputar kesehatan fisik dan mental, keterampilan, serta ruang untuk interaksi sosial agar lansia dapat menjalani usia senja dengan bahagia dan berdaya.
5: Sekolah Lansia ini merupakan sekolah nonformal yang merupakan program dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau sering dikenal dengan BKKBN. Ini sudah dicanangkan sejak tahun 2024 yang lalu dan Kota Gunung Stoli langsung menangkap ini sebagai sebuah program yang cukup baik. Kenapa? Karena selama ini Lansia ini kan adalah kelompok orang-orang tua kita yang mungkin kurang diperhatikan di dalam sebuah program di daerah. Nah, sekolah lansia ini sendiri merupakan sekolah yang digagas dan dibentuk di masing-masing desa. Kami melihat program ini cukup baik sekali karena ini merupakan turunan dari program Bina Keluarga Lansia yang selama ini menyasar keluarga lansia dan lansianya. Sedangkan sekolah lansia ini sendiri adalah khusus untuk lansianya saja. Jadi mereka nanti akan ikut belajar tentang spiritual, kemudian pengetahuan kesehatan, ada juga pemeriksaan kesehatan, lalu ada juga pendidikan-pendidikan lain yang sifatnya menjadi kebutuhan untuk para lansia-lansia kita.
6: Siapa saja yang bisa mengikuti sekolah lansia tangguh ini? Menurut Wilser, yakni orang tua dengan umur minimal 60 tahun, memiliki motivasi untuk terus belajar, sehat secara fisik dan mental, serta bersedia mengikuti kegiatan belajar mengajar hingga selesai. Sekolah lansia di Kota Gunung Stoli dilaksanakan satu kali dalam satu bulan selama 12 kali pertemuan atau satu tahun. Syarat utama untuk mengikuti wisuda sekolah lansia adalah telah menyelesaikan kurikulum pendidikan yang disyaratkan. Jika di Kota Gunung Stoli minimal mengikuti 9 kali pertemuan, maka sudah bisa mengikuti wisuda standar 1. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
2: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup Lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
7: Sekian Lintas Megatol.

Selamat siang untuk Anda pendengar yang pastinya siang hari ini akan menemani Anda rangkaian lagu-lagu hiburan dangdut ya, sambil melanjutkan kembali aktivitas Anda setelah tadi Anda menikmati makan siang bersama keluarga tercinta maupun juga sedang dalam perjalanan ya. Jadi dengan lagu-lagu pilihannya kamu ya, bisa akan terus membuat Anda lebih happy di tempat Anda bekerja. Jadi tetap semangat, kita masih menyimak dengan lagu-lagu dangdut untuk Anda.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

anak usia sekolah sudah boleh perawatan kulit. Namun bicara soal perawatan kulit sejak dini, seberapa dini kita perlu melakukannya? Apakah anak usia sekolah sudah boleh menggunakan perawatan kulit? Kulit bayi masih sangat sensitif dan seringkali mengalami ruam kulit atau kulit kering, sehingga membutuhkan perawatan seperti memakai pelembab atau krim khusus. Sementara memasuki usia sekolah seperti SD dan SMP, anak juga masih memerlukan produk perawatan kulit dasar. Anak SD atau SMP juga memerlukan perawatan kulit, namun tidak perlu memakai serum dan rangkaian yang banyak, cukup dengan pelembab dan sunscreen. Jika orang tua ingin memakaikan anaknya serum, maka penting untuk melihat kandungannya terlebih dahulu dan memastikannya aman bagi kulit anak. Memasuki usia 20 tahunan, kulit akan lebih sering terkena paparan sinar matahari. Selain itu, kolagen alami pada kulit juga mulai melemah seiring berjalannya usia. Untuk itu, penggunaan produk perawatan kulit yang intensif dibutuhkan. Pada usia ini diperlukan skincare yang mengandung bahan anti-aging atau anti-penuaan karena kerutan-kerutan kecil mulai muncul.

0: Mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.
2: Selamat siang, masih dengan lagu-lagu hiburan untuk Anda saat ini yang pastinya dapat membuat Anda lebih bersemangat menikmati segala aktivitas Anda pastinya. Masyarakat Kota Gorosoli menyambut baik positif penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM yang diberlakukan PT Pertamina Patraniaga mulai 1 Juni 2020. Penurunan harga tersebut dinilai dapat membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, terutama pengguna kendaraan bermotor. Warga Gunung Soli Rai Lase mengatakan turunnya harga BBM menjadi kabar baik bagi masyarakat karena dapat menekan biaya transportasi dan juga mendukung aktivitas ekonomi sehari-hari. Sementara itu, Netral Zibua berharap pihak Pertamina dapat mengantisipasi meningkatnya jumlah kendaraan yang mengisi bahan bakar di SPBU pasca penyesuaian harga. Di menurutnya, pengaturan pelayanan yang baik diperlukan agar tidak terjadi antrean panjang yang berpotensi menimbulkan kemacetan di sekitar SPBU.

Tahukah Anda kenapa lobster merah saat dimasak? Lobster adalah salah satu hewan laut yang memiliki kandungan gizi yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Rona biru kehijauan pada lobster digunakan untuk menyamar dari predator, seperti cod, haddock, maupun ikan besar lainnya di laut. Warna ini dihasilkan dari kombinasi dua molekul, salah satunya astraxanthin, karotenol merah terang, yang diserap lobster saat memakan makanan yang mengandung molekul tersebut. Sedangkan menurut molekul lainnya adalah crustacanin, protein yang sudah ada di lobster. Ketika astaxanthin dan crustacin berkaitan, ia melintir molekul menjadi bentuk yang berbeda, yang mengubah cara ia memantulkan cahaya. Kemudian saat direbus, panasnya menyebabkan molekul tersebut berubah menjadi bentuk baru. Dalam kondisi tersebut, lobster yang sedang dimasak melepaskan astaxanthinnya sehingga berubah menjadi warna kemerahan.

Idola Cilik. Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Nisha Bulala. Aku tunggu ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Agar tahukah Anda 6 dampak buruk jika sering meneriaki anak? Anak-anak tidak bisa belajar dalam cara tertentu ketika Anda meneriakinya karena otaknya mengatakan bahwa orang bertubuh besar yang meneriakinya adalah sebuah ancaman dan secara efektif mematikan bagian otak lain yang tidak berfungsi untuk perlindungan dan pelestarian. Kemudian, berteriak bisa membuat anak merasa diremehkan. Ketika dimarahi, kita menganggap diri kita tidak mampu dan melihat kemampuan kita. Karena berteriak adalah salah satu cara tercepat untuk membuat seseorang merasa tidak berharga. Selanjutnya, berteriak dapat menimbulkan kecemasan, depresi, dan menurunkan harga diri. Anak-anak menangkap kecemasan dari orang tuanya dan bahwa cara orang tua bereaksi terhadap kesalahan apapun yang mereka buat menenangkan anak atau merangsang kecemasan mereka. Selanjutnya, berteriak dapat mengganggu hubungan. Saat terjadi teriakan, membangkitkan empati satu sama lain bisa menjadi tantangan. Sebaliknya, berteriak dapat membuat Anda dan anak Anda berselisih satu sama lain dan membuat mereka merasa Anda tidak berada dalam organisasi. Berikutnya, berteriak dalam jangka panjang dapat berdampak negatif pada anak. Penelitian lain menunjukkan bahwa membentak mempunyai efek yang sama pada anak-anak seperti hukuman fisik, dan sebuah penelitian di National Library of Medicine menyimpulkan bahwa pelecehan verbal dan seringnya dimarahi bahkan dapat mengubah cara otak anak berkembang. Yang terakhir, berteriak bukan komunikasi yang efektif.

Ya, pendengar, dengan lagu dangdut yang pastinya masih menemani Anda, kami terus hadirkan dengan informasi menarik lainnya. Wali Kota Gresik Soaloli menghadiri panen perdana tanaman cabai yang dikelola oleh Bumdes Sendoro di Desa Onunamule Dualot, Kecamatan Gunung Soli Barat. Ini berlangsung pada Rabu kemarin 3 Juni 2026. Kegiatan turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian, kemudian Camat Gunung Soli Barat, dan juga unsur Forkopimca, Kepala Desa dan Perangkat Desa, kemudian Direktur Bumdes Sendoro, para penyuluh pertanian serta masyarakat setempat. Dalam sambutan, Wali Kota Gresik menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bumdes Sendoro yang telah mengambil langkah nyata mendukung program ketahanan pangan melalui budidaya cabai maksudnya. Jadi pemerintah Kota Gresik terus mendorong pemanfaatan alokasi dana desa sebesar 20% untuk program ketahanan pangan sebagai langkah menuju kedaulatan pangan daerah. Karena hingga saat ini pengaruh sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat masih didatangkan dari luar daerah. Padahal Kota Gresik memiliki lahan yang subur dan juga potensi pertanian yang besar untuk dikembangkan.

0: Kana wale hadai acara hadiah duria ma ku Andri. Penuh bezi filin rua bali. Balawa usah e rumah bezi filin rua. Izoi, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Mana ini kan sebuah patani fusa. Acara hadiah duria heda. Ya da a, tefalua bezi filin rua ba ala walua. Bahari Zumaha, bala hadui. Sugi kira acara bali. Ba RRI secara langsung.
0: Nah da e bala hadui e rumah Zumaha. Acara hadiah duria. Sawage lele tali fuse, minum obah ka eheug.
1: Lau bale tali fuse. Bei olifu he.

Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget, Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

Tahukah Anda, manusia tak bisa menggali hingga menembus bumi? Begini alasannya, kemampuan manusia menembus angkasa sudah biasa. Tetapi, apakah bisa kita menggali tanah sampai menembus inti bumi? Mungkin sebagian orang pernah berandai-andai apa jadinya kalau hal itu bisa dilakukan. Diperkirakan bahwa suhu inti bumi mencapai sekitar 6.000 derajat Celcius atau setara suhu permukaan matahari. Namun semenjak adanya perkembangan dan kemajuan teknologi, sebenarnya sudah memungkinkan bagi manusia untuk mencari tahu ada apa di bawah kaki kita berpijak. Sebelumnya pernah ada studi yang melakukan penggalian dengan jarak terdalam yang bisa digali manusia, yakni hanya 12 km. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan semakin jauh menuju inti bumi, maka semakin besar juga tekanan udara yang akan dirasakan. Jumlah tekanan udara yang besar tersebut bahkan dapat membuat tubuh manusia meledak. Jika manusia dapat membuat lubang yang menembus ujung bumi yang hampa udara, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai melewati permukaan? Jawabannya adalah tidak sampai 1 jam, melainkan hanya 45 menit. Hal tersebut karena pengaruh dari gaya gravitasi pada kecepatan perjalanan, sehingga manusia bisa melewati dengan kecepatan tinggi setiap kilometernya. Tetapi hal itu tentu sangat mustahil untuk dilakukan.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Asri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda, siput mampu tidur hingga 3 tahun? Ini rahasianya. Siput merupakan hewan kecil yang memiliki pergerakan lambat. Mungkin tidak banyak orang yang mengetahui bahwa ia punya gaya hidup unik. Siput bersifat hermafrodit, artinya ia memiliki organ reproduksi ganda, jantan dan betina. Mereka tidak memiliki indera pendengaran dan garam berpotensi racun bagi mereka. Namun salah satu aspek yang paling menarik dari gastropoda ini adalah bagaimana mereka tidur. Tahukah Anda berapa lama seekor siput menghabiskan waktu untuk tidur? Siput darat tertentu dapat tidur hingga 3 tahun dalam hibernasi atau estivasi. Ada faktor penyebab mengapa seekor siput tidur dalam waktu yang sangat lama. Siput sendiri membutuhkan kelembapan untuk bertahan hidup. Jadi jika cuaca tidak mendukung, mereka bisa tidur hingga 3 tahun lamanya. Hal ini bergantung pada keadaan geografi. Siput dapat beralih ke hibernasi pada musim dingin atau estivasi, dikenal dengan istilah tidur musim panas. Ketika itu, siput akan mengeluarkan lendir ke seluruh tubuh untuk melindungi diri dari cuaca yang panas dan kering. Meski demikian, siput tidak selalu menghabiskan waktu tidur selama 3 tahun. Tidak seperti manusia, siput tidur tidak tergantung siang atau malam. Umumnya siput akan tidur nyenyak selama 13 jam sampai 15 jam. Setelah itu mereka akan mengalami sentakan energi yang tiba-tiba selama 30 jam berikutnya.

Tahukah Anda, suka lupa itu normal atau tidak? Nah, lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia, tetapi tidak semua menyimpang memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk lelah, cemas, ataupun terganggu. Karena lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut sehingga bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk lelah, cemas, atau terganggu. Beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak bisa memperlambat atau menghambat pengembalian ingatan tertentu. Dan sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan harus diingat. Otak kita yang bekerja melakukan itu untuk kita. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial, misalnya gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka-angka. Untuk kelupaan yang tidak normal, biasanya terjadi karena penuaan dan kehilangan memori yang lebih memperhatinkan disebut sebagai gangguan kognitif ringan. Pada tahapan lupa ini, tingkat kerusakan di otak dapat tetap stabil, membaik ataupun memburuk.

Anda mau menurunkan berat badan, tapi ternyata susah. Menurunkan berat badan sumbernya bukan dari olahraga saja, melainkan dari makanan juga. Tapi banyak pendengar kita yang mau diet dengan cara mengurangi porsi makanan. Padahal ada juga ya, makanan yang ternyata bisa merusak diet Anda. Apa sajakah itu? Yang pertama, makanan yang membuat sulit menurunkan berat badan. Makanan beku. Makanan beku seringkali mengandung tambahan gula dan sodium atau garam yang tinggi. Hal ini dapat merusak usaha Anda dalam menurunkan berat badan. Kemudian, frappuccino seringkali mengandung lebih dari 400 kalori, terutama jika ditambahkan whipped cream dan saus karamel. Cobalah untuk memilih opsi kopi hitam yang lebih rendah kalori untuk membantu proses penurunan berat badan. Kemudian, makanan yang mengandung kalori dan gula berlebih tanpa kita sadari. Namun, jangan lupa bahwa sehat tidak selalu berarti rendah kalori. Makanan-makanan yang seringkali mengandung lemak dan gula yang cukup tinggi, terutama jika konsumsi secara berlebihan.

0: Selamat sore untuk Anda, pendengar. Demikianlah kita simak rangkaian lagu-lagu dangdut telah Anda nikmati. Mudah-mudahan bisa mendukung dan menemani segala aktivitasnya di sore ini. Sekaligus tidak terasa di penghujung kebersamaan, saya Victor pamit undur diri. Akan dilanjutkan rekan Juliarna menemani Anda di sesi berikut ini. Dan seperti biasa akan bersama Anda dalam program Mozaik Indonesia untuk edisi hari ini, hari Kamis 4 Juni 2026. Untuk Anda, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Tahapan pengujian selesai dilaksanakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Arifah Fauzi menghimbau masyarakat agar mempererat hubungan keluarga untuk melindungi perempuan dan anak dari kasus kekerasan. Menurutnya 80% anak tersebut memilih untuk bercerita kepada teman-temannya dibandingkan dengan keluarga. Arifah mengatakan hasil survei itu menunjukkan ada sesuatu yang harus diperbaiki di tengah keluarga, sebab terbukti banyak anak-anak yang merasa tidak nyaman bercerita dengan keluarga mereka sendiri. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
1: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
0: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
1: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
0: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.
3: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Yes. Kita ketemu lagi. Semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya Dedi Firdaus
5: dan saya Binda tentunya.
4: Di Jakarta sore ini ya. Yeah. Dan tentunya juga kita di beranda Asta Cita Nasional ya. Mm. Di edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026.
5: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender.
4: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita.
5: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
4: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
5: Mari kita simak bersama berikut ini.
6: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
7: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengarus utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengarus utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama safeguard spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
8: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
9: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran ini di masyarakat itu tanpa pembeda.

0: jenis kelamin seperti itu, Mbak.
1: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan, Mbak Nindi?
0: Ini penting banget, Mbak, karena seringkali ketika pembangunan itu, terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah, jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga apa namanya, kita ada kelenjar mama untuk menyusui gitu kan. Nah, ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah, di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall, nah secara fisik mana sih, masih contohnya kayak toilet lah ya, Mbak ya, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka apa namanya rok dulu, atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan, kita butuh gantungan tas jangan yang terlalu tinggi gitu kan, terus toiletnya juga lebih banyak gitu. Misalnya di gedung-gedung kantor itu nursery room itu disediakan juga, tapi karena kan misalnya mungkin ada yang bawa anak gitu kan, terus misalnya dalam pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan, Mbak. Jadi kan emang penting nih dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuma, kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi gitu kan, terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas, terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu, Mbak.
1: Di era sekarang ini, Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
0: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerjasama sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan, masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya, Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa, itu biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering gak dimasukin kayak gitu sih, Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berlapis, saya lihat dari baik dari masyarakat, dari kayak keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
1: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: Peran generasi muda itu penting banget sih, Mbak. Apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah, bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Kan biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan. Tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kekreativitasnya itu buat kayak ada perubahan sih aku lihat. Jadi kayak lebih santai, terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu. Jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten, terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen itu menarik menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
1: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utama gender ini?
0: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, yaitu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
3: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Geraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada desa ramah perempuan dan peduli anak, ada juga kabupaten kota layak anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar, demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa ngobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silahkan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ. Nah, iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: pengaruh
1: ya.
2: Pengaruh sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama masih muda ya.
2: Iya, apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan. Cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional, padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu gak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi ya.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul
1: gitu ya,
2: sekali gitu.
1: Oke, nah dalam proses kreatif sendiri mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif kita, pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah jadi menurut Mbak Meihin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu, menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu. Siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya. Kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul. Ya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Meihin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja?
2: Kalau untuk sosok inspirasi, itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Kalau masa lalu, the one and only Ibu Gita Kartini. Nah, kalau nggak ada dia yang sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh betul.
2: Nah memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu. Bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas itu kan biasa kayak perspektif banget tuh. Kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum ya.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Okay. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Meihin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya. Itu mostly overwhelming positif sih ya.
1: Positif.
2: Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang gak apa, yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminine positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya rata-rata. Terus
1: bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri, saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Meihin sendiri untuk perkembangan perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Urusan depan belakangan.
1: Terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Pendengar, demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Astacita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Satu RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program dialog pengarusutamaan gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini, menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade-off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar, peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak. Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu, oh sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman gitu. Alih-alih trading off salah satunya ya, para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
0: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
1: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik, itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
0: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuju pamit, dan sampai jumpa pada kesempatan.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Nyalakan Api Pancasila, karya Setio Hadjar Dewantoro, menawarkan cara pandang baru terhadap Pancasila, tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai jalan hidup dan jalan spiritual bangsa Indonesia. Selama ini, Pancasila kerap dipahami sebagai kognitif, sekedar dihafal dan diucapkan dalam teori, namun jarang benar-benar dihidupi dalam keseharian. Melalui buku ini, penulis menegaskan bahwa Pancasila baru akan bermakna jika diinternalisasi dalam kesadaran dan tindakan nyata. Salah satu konsep utama yang diangkat adalah Hening Cipta. Selama masa Orde Baru, Hening Cipta dipraktikkan sebagai momen mengenang pahlawan dalam upacara. Padahal, menurut penulis, makna sejatinya setara dengan samadhi atau meditasi, yakni menyambungkan pikiran dengan rasa sejati dan menyatu dengan Tuhan melalui kasih murninya. Dengan Hening Cipta, jiwa dan raga dimurnikan sehingga bangsa Indonesia dapat kembali menghidupkan peradaban agungnya. Buku ini juga mengingatkan pembaca akan kejayaan Nusantara di masa lalu. Jejak peradaban luhur masih nyata terlihat melalui candi, keris, batik, sistem subak, dan warisan budaya lainnya. Menurut penulis, keberhasilan membangun peradaban luhur itu didukung oleh 5 pilar: kesadaran spiritual yang tinggi, penguasaan teknologi, cita rasa seni yang luhur, kemampuan ekonomi, dan stabilitas politik. Di antara semua pilar tersebut, kesadaran spiritual menjadi fondasi utama untuk menopang kejayaan Nusantara. Dengan menyikap fakta sejarah sekaligus nilai-nilai yang mendasarinya, penulis mengajak bangsa Indonesia untuk kembali optimis. Kebangkitan bangsa tidak akan mungkin tercapai tanpa kembali pada nilai-nilai luhur dan praktik spiritual yang telah diwariskan oleh leluhur. Hening Cipta menjadi kunci untuk menyalakan kembali api Pancasila dalam sanubari, sekaligus membuka jalan menuju Indonesia yang gemar ripah. Loh Jinawi, Tata Tentrem, Kerta Raharja. Sebagai bacaan, buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang peduli terhadap masa depan Indonesia. Ia bukan hanya memberi pencerahan intelektual, melainkan juga dorongan praktis untuk menghidupkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya bahasa yang lugas, argumentasi yang tajam, serta ajakan yang tulus, Nyalakan Api Pancasila layak menjadi referensi penting bagi generasi yang ingin menjadikan Pancasila lebih dari sekedar simbol, tetapi juga roh peradaban bangsa.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: rencana akan ke sana dan saya tidur di tempat yang listriknya tidak ada. Saya ingin lihat bagaimana kondisi mereka.
1: Kami berharap Pertamina dapat mengatur pelayanan dengan baik agar tidak terjadi antrian panjang yang menyebabkan kemacetan.
2: Dari Puncak Ironi Geba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Dias hari ini bersama saya Arna Telambanua. Pokok-pokok berita hari ini, Kepala Staf Kepresidenan RI bakal menginap di Desa Gelap Kabupaten Nias Utara. Masyarakat Kota Gunung Sitoli menyambut positif penurunan harga BBM yang berlaku mulai 1 Juni 2026. Inilah Nias hari ini selengkapnya Kamis 4 Juni 2026.

0: Berita yang pertama, Kepala Staf Kepresidenan RI bakal menginap di Desa Gelap Nias Utara serta meninjau sungai penyeberangan anak sekolah. Berikut laporan Muni Eli Harifa.
1: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman akan berencana turun langsung ke pelosok Kabupaten Nias Utara untuk memverifikasi laporan Bupati Nias Utara terkait kondisi daerah 3T. Hal itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI dalam rapat dengar pendapat Komisi 13 DPR RI. Menurut Dudung, perlu peninjauan langsung di lapangan dikarenakan wilayah tersebut kondisi memprihatinkan. Berdasarkan laporan Bupati Nias Utara bahwa tiga persoalan utama yang perlu perhatian dari pemerintah pusat yakni ketiadaan aliran listrik di sejumlah sekolah, infrastruktur sekolah tidak layak dan ketiadaan jembatan sehingga siswa harus menyeberangi sungai langsung tanpa jembatan. Dudung memastikan bahwa akan menjadwalkan kunjungan ke wilayah Nias Utara untuk mengecek kondisi real, menginap di tempat tanpa listrik dan akan menelusuri langsung sungai yang dilewati anak-anak menyeberang ke sekolah.
2: Kemudian betul dari program sekolah yang tidak layak, banyak juga kemarin Bupati Nias Utara waktu itu melapor kepada saya, masih ada beberapa kecamatan yang lampu listrik belum ada. Saya bilang saya rencana akan ke sana dan saya tidur di tempat yang listriknya tidak ada. Saya ingin lihat bagaimana kondisi mereka. Bahkan melewati sungai kalau sekolah, kemudian bajunya harus diperas dulu, dikeringkan dulu, dulu pakai baru bisa berangkat sekolah. Saya ingin melihat ke sana.
1: Ia juga menyampaikan selain peninjauan kondisi Kabupaten Nias Utara, kantor staf kepresidenan RI diwakili kepala staf kepresidenan akan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat Nias Utara bersama kementerian terkait. Munir Harifa melaporkan.
0: Polres Nias menggelar kegiatan forum konsultasi publik FKP tahun 2026 yang berlangsung di Aula Sanika Satwayada Polres Nias. Kasih Humas Polres Nias Aibda Aris Gulo SH mengatakan kegiatan ini dilaksanakan sebagai ruang draft komunikasi dan draft diskusi terbuka bersama perwakilan elemen masyarakat, tokoh daerah serta instansi terkait demi mengevaluasi dan meningkatkan mutu pelayanan publik Polri. Mulai forum ini Polres Nias berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menghadirkan standar pelayanan yang transparan, akuntabel dan humanis pada unit kerja seperti SPKT, SKCK, hingga SIM. Dikatakan Aris Gulo, setiap masukan dan draft saran yang masuk akan menjadi draft pondasi penting bagi Polres Nias dalam mewujudkan pelayanan prima yang presisi. Aris Gulo menegaskan bahwa bersama masyarakat kita bangun Polres Nias yang semakin dicintai dan terpercaya.

0: Masyarakat Kota Gunung Sitoli menyambut positif penyesuaian harga BBM yang berlaku mulai 1 Juni 2026. Warga berharap penurunan harga diikuti peningkatan pelayanan SPBU agar antrian kendaraan tetap tertib dan tidak menimbulkan kemacetan. Berikut laporan Jevan Zaluhu.
1: Penyesuaian harga BBM oleh PT Pertamina Patraniaga yang berlaku mulai 1 Juni 2026 disambut positif oleh masyarakat di Kota Gunung Sitoli. Penurunan harga sejumlah jenis BBM dinilai dapat membantu meringankan beban biaya transportasi dan operasional masyarakat. Warga Gunung Sitoli, Rey Lase, mengaku bersyukur dengan adanya penyesuaian harga BBM tersebut. Menurutnya, kebijakan itu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang setiap hari bergantung pada kendaraan untuk bekerja maupun menjalankan usaha.
2: Kami menyambut baik penyesuaian harga BBM ini karena dapat membantu mengurangi pengeluaran masyarakat, terutama bagi pengguna kendaraan yang setiap harinya beraktivitas.
1: Sementara itu, Netral Zebua berharap meningkatnya minat masyarakat membeli BBM di SPBU dapat diantisipasi dengan baik oleh pihak Pertamina. Ia menilai penurunan harga berpotensi menyebabkan antrian kendaraan menjadi lebih panjang.
3: Dengan turunnya harga BBM, kemungkinan kendaraan yang mengisi bahan bakar akan semakin ramai. Kami berharap Pertamina dapat mengatur pelayanan dengan baik agar tidak terjadi antrian panjang yang menyebabkan kemacetan dan mengganggu aktivitas pengguna jalan.
1: Masyarakat berharap pihak Pertamina dapat mengatur pelayanan dan distribusi BBM secara optimal sehingga antrian kendaraan tetap tertib dan tidak menimbulkan kemacetan yang mengganggu aktivitas pengguna jalan di sekitar kawasan SPBU. Selain itu, masyarakat juga berharap ketersediaan stok BBM tetap terjaga agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Jevan Zaluhu melaporkan.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Wali Kota Gunung Soli Sowa Alauli SEMSI menghadiri panen perdana tanaman cabai yang dikelola oleh Bumdes Senroro di Desa Ononamele 2 Lot Kecamatan Gunung Soli Barat sebagai bentuk dukungan nyata terhadap hasil produksi lokal. Wali Kota membeli hasil panen cabai dari Bumdes Senroro, bahkan memesan tambahan sebanyak 20 kg cabai yang dibayar secara langsung sebagai wujud apresiasi dan dukungan terhadap semangat para petani serta pengelola BUMDES dalam membangun kemandirian pangan dari desa. Wali Kota Gunung Soli menyampaikan apresiasi atas inisiatif BUMDES Senroro yang telah mengambil langkah nyata mendukung program ketahanan pangan melalui budidaya cabai. Menurutnya, keberhasilan BUMDES Senroro dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya untuk mengembangkan potensi pertanian maupun peternakan sesuai kondisi wilayah masing-masing. Tidak hanya cabai, berbagai komoditas seperti jagung, sayuran, timun, terung maupun usaha peternakan dapat menjadi pilihan dalam memperkuat ekonomi desa sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kota Gunung Soli terus mendorong pemanfaatan alokasi dana desa sebesar 20% untuk program ketahanan pangan sebagai langkah menuju kedaulatan pangan daerah karena hingga saat ini sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat masih didatangkan dari luar daerah. Padahal Kota Gunung Soli memiliki lahan yang subur dan potensi pertanian yang besar untuk dikembangkan.

Wakil Bupati Nia Selatan Yusuf Nes bersama-sama warga Kecamatan Onolalu melaksanakan gotong royong massal pada Rabu 3 Juni 2026. Gotong royong yang dilakukan di sejumlah titik ini diinisiasi oleh pemerintah Kecamatan Onolalu bersama warga di 10 desa sekecamatan tersebut. Selain kegiatan gotong royong, Yusuf Nes juga meninjau

menyatakan usulan-usulan pembangunan dan peningkatan ruas jalan di wilayah Kecamatan Onolalu akan dilakukan secara bertahap, termasuk pembangunan kedua jembatan yang sangat vital bagi warga setempat, yaitu jembatan Mofulu dan jembatan Dema. Pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan dan penanganan longsor tersebut akan dimulai pada tahun anggaran 2026 melalui PAPBD dan tahun 2027 melalui APBD Kabupaten Nia Selatan. Oleh karena itu, Yusuf Neke juga meminta masyarakat mendukung apapun program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, kabupaten, kecamatan, dan desa, termasuk program nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

0: Pendengar dan pemirsa, kami hadirkan fitur dengan judul Ikan Asap Nias Utara, diproduksi reporter Indah Febranti Belola berikut ini.
1: Pendengar dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Desa Hilihati, Dusun 1, Banuasi Bohowu, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara. Kita tahu dong kalau Kabupaten Nias Utara ini surganya ikan, surganya isi laut semua. Dan salah satu warga di tempat ini, yakni Ibu Inalina Waruhu, memanfaatkan kekayaan lokal dari Kabupaten Nias Utara, yakni ikan yang enak-enak itu dengan membuat ikan asap. Ya, jadi beliau sudah memulai usaha ini sejak 10 tahun yang lalu, betul ya Ibu Inalina ya. Dan ternyata produksi ikan asapnya itu semakin meningkat dengan adanya program MBG atau Makan Bergizi Gratis yang merupakan program dari Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto.
2: Usaha ikan asap banyak digeluti warga di Kabupaten Nias Utara, mengingat kabupaten ini kaya akan berbagai jenis ikan laut. Dikelilingi oleh samudra luas, Kepulauan Nias seakan tidak pernah kekurangan sumber ikan. Ini membuat para nelayan selalu pulang dengan membawa tangkapan ikan yang banyak. Beria Gea atau Inalina Waruhu, seorang ibu rumah tangga, selama 10 tahun sudah menekuni usaha ikan asap. Ia memperoleh ikan-ikan segar dari para nelayan di kampungnya. Dibantu oleh ketiga putrinya, ia mengasap ikan dengan cara yang sederhana tetapi butuh kesabaran ekstra.
3: Cara membuat ikan asap ini tidaklah begitu mudah ya. Kita ambil dari nelayan, terus kita olah menjadi ikan asap ini. Banyak proses yang kita lalui, seperti kita membersihkannya, mengasap, dan juga sampai benar-benar kering seperti ini.
2: Ikan yang digunakan untuk diasapi ada berbagai jenis, harganya pun bervariasi. Sedangkan dari tingkat kekeringan ada yang ikan asap full kering dan ada juga ikan asap setengah kering.
3: Biasanya yang kebanyakan saya asap itu jenis ikan karang. Jenis
1: apa saja itu, Bu?
3: Seperti ikan gambaya, ikan gambaya, dan yang potong-potong ini ikan katazi disebut di sini ya. Dan ada lagi banyak ikan lainnya seperti ikan kerapu, kakap, dan juga kadang-kadang kita mengasap ikan laira, tongkol. Cuman hanya ini yang ada.
2: Meski cukup menjanjikan, namun Beria Gea berharap ada bantuan dari pemerintah daerah untuk permodalan serta peralatan supaya usaha ikan asapnya bisa lebih berkembang lagi. Dari Desa Hilihati, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Indah Febrianti Bulele melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut pendengar kami hadirkan perkiraan cuaca di wilayah Kepulauan Nias untuk hari ini dan besok disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Pinaka Gunung Soli Hanggar Perdana Harifa.
1: Pendengar RR Gunung Soli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Pinaka bersama saya Hanggar Perdana Harifa, selaku perkirawan akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca tanggal 4 Juni 2026. Pada pagi hari diperkirakan berawan. Pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan. Pada malam hari diperkirakan berawan. Dan untuk dini hari diperkirakan berawan. Dengan suhu udara 24 sampai 30.

23 derajat Celcius, kelembapan udara 65-95%, dan pada umumnya angin bertiup dari arah utara dengan kecepatan 10-30 km per jam. Sedangkan untuk informasi cuaca tanggal 5 Juni 2026, pada pagi hari diperkirakan berawan. Pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan. Pada malam hari diperkirakan berawan. Dan untuk dini hari diperkirakan berawan. Untuk informasi wilayah perairan timur Kepulauan Nias dan wilayah perairan barat Kepulauan Nias, untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias diperkirakan hujan ringan. Dan pada umumnya, angin bertiup dari arah utara dengan kecepatan 4-12 knot dengan tinggi gelombang kategori sedang 1,25-2,5 meter. Sedangkan untuk informasi wilayah perairan barat Kepulauan Nias diperkirakan udara kabur. Dan pada umumnya angin bertiup dari arah utara dengan kecepatan 5-15 knot dengan tinggi gelombang kategori sedang 1,25-2,5 meter. Kami akan terus memperbarui informasi cuaca kepada para pendengar. Demikian dapat kami sampaikan. Dan kembali ke studio RRI Gunung Stoli. Terima kasih.

0: Saudara, mengakhirinya hari ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kepala Staf Kepresidenan RI bakal menginap di Desa Gelap Kabupaten Nias Utara. Masyarakat Kota Gunung Soli menyambut positif penurunan harga BBM yang berlaku mulai 1 Juni 2026. Pendengar, demikian Nias hari ini Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Erna Talambanua mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Nias hari ini.

Pendengar, tahukah Anda zebra punya sejumlah fakta unik terkait corak kulitnya? Zebra adalah hewan berkuku tunggal yang berasal dari Afrika. Ia bersama kuda dan keledai sebenarnya berada dalam satu genus yang disebut Equus. Ternyata ada sejumlah fakta unik tentang kulit zebra ini, tetapi sebenarnya jarang diketahui oleh banyak orang. Secara umum, sebagian besar orang menganggap zebra dominan dengan warna putih dan garis hitam. Namun, fakta menunjukkan justru sebaliknya. Sebenarnya, zebra memiliki kulit hitam dengan corak garis-garis putih. Garis pada zebra itu berakhir di perut dan sisi dalam kaki yang berwarna putih. Menariknya, setiap zebra memiliki pola garis berbeda-beda dan dipastikan tidak ada yang sama. Contoh, zebra griffy memiliki garis yang sangat tipis, sedangkan zebra gunung memiliki garis vertikal di leher dan batang tubuh, serta garis horizontal di paha. Kemudian beberapa spesies subzebra memiliki garis bayangan kecoklatan di antara garis hitam. Garis-garis tersebut diyakini bekerja sebagai kamuflase. Misalnya ketika zebra berdiri bersama, lebih sulit bagi predator untuk menentukan berapa jumlah hewan tersebut dalam sebuah kelompok. Garis tersebut juga membuat zebra tampak tidak menarik bagi predator kecil, seperti lalat pengisap darah. Selain itu, garis pada zebra dapat menjadi tabir surya alami bagi hewan yang berhabitat di Afrika ini. Uniknya, setiap zebra memiliki pola garis berbeda satu dengan yang lainnya. Sama seperti sidik jari manusia, tidak ada yang sama satu dengan yang lain.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu

anak usia sekolah sudah boleh perawatan kulit. Namun bicara soal perawatan kulit sejak dini, seberapa dini kita perlu melakukannya? Apakah anak usia sekolah sudah boleh menggunakan perawatan kulit? Kulit bayi masih sangat sensitif dan seringkali mengalami ruam kulit atau kulit kering, sehingga membutuhkan perawatan seperti memakai pelembab atau krim khusus. Sementara memasuki usia sekolah, seperti SD dan SMP, anak juga masih memerlukan produk perawatan kulit dasar. Anak SD atau SMP juga memerlukan perawatan kulit, namun tidak perlu memakai serum dan rangkaian yang banyak, cukup dengan pelembab dan sunscreen. Jika orang tua ingin memakaikan anaknya serum, maka penting untuk melihat kandungannya terlebih dahulu dan memastikannya aman bagi kulit anak. Memasuki usia 20 tahunan, kulit akan lebih sering terkena paparan sinar matahari. Selain itu, kolagen alami pada kulit juga mulai melemah seiring berjalannya usia. Untuk itu, penggunaan produk perawatan kulit yang intensif dibutuhkan. Pada usia ini diperlukan skincare yang mengandung bahan anti-aging atau anti-penuaan karena kerutan-kerutan kecil mulai muncul.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Tahukah Anda kenapa lobster merah saat dimasak? Lobster adalah salah satu hewan laut yang memiliki kandungan gizi yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Rona biru kehijauan pada lobster digunakan untuk menyamar dari predator, seperti cod, haddock, maupun ikan besar lainnya di laut. Warna ini dihasilkan dari kombinasi dua molekul, salah satunya astraxanthin, karotenol merah terang, yang diserap lobster saat memakan makanan yang mengandung molekul tersebut. Sedangkan menurut molekul lainnya adalah crustacanin, protein yang sudah ada di lobster. Ketika astaxanthin dan crustacin berkaitan, ia melintir molekul menjadi bentuk yang berbeda, yang mengubah cara ia memantulkan cahaya. Kemudian saat direbus, panasnya menyebabkan molekul tersebut berubah menjadi bentuk baru. Dalam kondisi tersebut, lobster yang sedang dimasak melepaskan astaxanthinnya sehingga berubah menjadi warna kemerahan.

Idola Cilik. Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Bulala. Aku tunggu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tahukah Anda 6 dampak buruk jika sering meneriaki anak? Anak-anak tidak bisa belajar dalam cara tertentu ketika Anda meneriakinya karena otaknya mengatakan bahwa orang bertubuh besar yang meneriakinya adalah sebuah ancaman dan secara efektif mematikan bagian otak lain yang tidak berfungsi untuk perlindungan dan pelestarian. Kemudian, berteriak bisa membuat anak merasa diremehkan. Ketika dimarahi, kita menganggap diri kita tidak mampu dan melihat kemampuan kita karena berteriak adalah salah satu cara tercepat untuk membuat seseorang merasa tidak berharga. Selanjutnya, berteriak dapat menimbulkan kecemasan, depresi, dan menurunkan harga diri. Anak-anak menangkap kecemasan dari orang tuanya dan bahwa cara orang tua bereaksi terhadap kesalahan apapun yang mereka buat menenangkan anak atau merangsang kecemasan mereka. Selanjutnya, berteriak dapat mengganggu hubungan. Saat terjadi teriakan, membangkitkan empati satu sama lain bisa menjadi tantangan. Sebaliknya, berteriak dapat membuat Anda dan anak Anda berselisih satu sama lain dan membuat mereka merasa Anda tidak berada dalam organisasi. Berikutnya, berteriak dalam jangka panjang dapat berdampak negatif pada anak. Penelitian lain menunjukkan bahwa membentak mempunyai efek yang sama pada anak-anak seperti hukuman fisik, dan sebuah penelitian di National Library of Medicine menyimpulkan bahwa pelecehan verbal dan seringnya dimarahi bahkan dapat mengubah cara otak anak berkembang. Yang terakhir, berteriak bukan komunikasi yang efektif.

0: Eh, kana walu hadai acara hadiah durian mah ku Andre. Panu bazi filin rua bali. Balawa usa e roma bazi filin rua. Ih, izoi, ya, futa-futa hadiah ku.
1: Hala, nang sorry patani fusa. Acara hadiah durian heda. Ya da a, tefalu bazi filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kera acara bale. Ba RRI siaran langsung.
2: Ah, nah da balu hadui erong Zumaha acara hadiah durian.
1: Ah.
2: Sawa ge leuleuh tali fuseuh. Minum ubah ka eukeuh.
1: Lau bale tali fuseuh. Beuy oli fuhe. Kero

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

Tahukah Anda, manusia tak bisa menggali hingga menembus bumi? Begini alasannya, kemampuan manusia menembus angkasa sudah biasa. Tetapi, apakah bisa kita menggali tanah sampai menembus inti bumi? Mungkin sebagian orang pernah berandai-andai apa jadinya kalau hal itu bisa dilakukan. Diperkirakan bahwa suhu inti bumi mencapai sekitar 6.000 derajat Celcius atau setara suhu permukaan matahari. Namun semenjak adanya perkembangan dan kemajuan teknologi, sebenarnya sudah memungkinkan bagi manusia untuk mencari tahu ada apa di bawah kaki kita berpijak. Sebelumnya pernah ada studi yang melakukan penggalian dengan jarak terdalam yang bisa digali manusia, yakni hanya 12 km. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan semakin jauh menuju inti bumi, maka semakin besar juga tekanan udara yang akan dirasakan. Jumlah tekanan udara yang besar tersebut bahkan dapat membuat tubuh manusia meledak. Jika manusia dapat membuat lubang yang menembus ujung bumi yang hampa udara, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai melewati permukaan? Jawabannya adalah tidak sampai 1 jam, melainkan hanya 45 menit. Hal tersebut karena pengaruh dari gaya gravitasi pada kecepatan perjalanan, sehingga manusia bisa melewati dengan kecepatan tinggi setiap kilometernya. Tetapi hal itu tentu sangat mustahil untuk dilakukan.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda, siput mampu tidur hingga 3 tahun? Ini rahasianya. Siput merupakan hewan kecil yang memiliki pergerakan lambat. Mungkin tidak banyak orang yang mengetahui bahwa ia punya gaya hidup unik. Siput bersifat hermafrodit, artinya ia memiliki organ reproduksi ganda, jantan dan betina. Mereka tidak memiliki indera pendengaran dan garam berpotensi racun bagi mereka. Namun salah satu aspek yang paling menarik dari gastropoda ini adalah bagaimana mereka tidur. Tahukah Anda berapa lama seekor siput menghabiskan waktu untuk tidur? Siput darat tertentu dapat tidur hingga 3 tahun dalam hibernasi atau estivasi. Ada faktor penyebab mengapa seekor siput tidur dalam waktu yang sangat lama. Siput sendiri membutuhkan kelembapan untuk bertahan hidup. Jadi jika cuaca tidak mendukung, mereka bisa tidur hingga 3 tahun lamanya. Hal ini bergantung pada keadaan geografis. Siput dapat beralih ke hibernasi pada musim dingin atau estivasi, dikenal dengan istilah tidur musim panas. Ketika itu, siput akan mengeluarkan lendir ke seluruh tubuh untuk melindungi diri dari cuaca yang panas dan kering. Meski demikian, siput tidak selalu menghabiskan waktu tidur selama 3 tahun. Tidak seperti manusia, siput tidur tidak tergantung siang atau malam. Umumnya siput akan tidur nyenyak selama 13 jam sampai 15 jam. Setelah itu, mereka akan mengalami sentakan energi yang tiba-tiba selama 30 jam berikutnya.

Tahukah Anda, suka lupa itu normal atau tidak? Nah, lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia, tetapi tidak semua menyimpang memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk lelah, cemas, ataupun terganggu. Karena lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut sehingga bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk lelah, cemas, atau terganggu. Beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak bisa memperlambat atau menghambat pengembalian ingatan tertentu. Dan sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan harus diingat. Otak kita yang bekerja melakukan itu untuk kita. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial, misalnya gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka-angka. Untuk kelupaan yang tidak normal, biasanya terjadi karena penuaan dan kehilangan memori yang lebih memperhatinkan disebut sebagai gangguan kognitif ringan. Pada tahapan lupa ini, tingkat kerusakan di otak dapat tetap stabil, membaik ataupun memburuk.

Apakah Anda mau menurunkan berat badan, tapi ternyata susah? Menurunkan berat badan sumbernya bukan dari olahraga saja, melainkan dari makanan juga. Tapi banyak pendengar kita yang mau diet dengan cara mengurangi porsi makanan. Padahal ada juga ya, makanan yang ternyata bisa merusak diet Anda. Apa sajakah itu? Yang pertama, makanan yang membuat sulit menurunkan berat badan. Makanan beku. Makanan beku seringkali mengandung tambahan gula dan sodium atau garam yang tinggi. Hal ini dapat merusak usaha Anda dalam menurunkan berat badan. Kemudian, frappuccino seringkali mengandung lebih dari 400 kalori, terutama jika ditambahkan whipped cream dan saus karamel. Cobalah untuk memilih opsi kopi hitam yang lebih rendah kalori untuk membantu proses penurunan berat badan. Kemudian, makanan yang mengandung kalori dan gula berlebih tanpa kita sadari. Namun, jangan lupa bahwa sehat tidak selalu berarti rendah kalori. Makanan-makanan yang seringkali mengandung lemak dan gula yang cukup tinggi, terutama jika konsumsi secara berlebihan.

Pendengar, tahukah anda zebra punya sejumlah fakta unik terkait corak kulitnya? Zebra adalah hewan berkuku tunggal yang berasal dari Afrika. Ia bersama kuda dan keledai sebenarnya berada dalam satu genus yang disebut Equus. Ternyata ada sejumlah fakta unik tentang kulit zebra ini, tetapi sebenarnya jarang diketahui oleh banyak orang. Secara umum, sebagian besar orang menganggap zebra dominan dengan warna putih dan garis hitam. Namun, fakta menunjukkan justru sebaliknya. Sebenarnya, zebra memiliki kulit hitam dengan corak garis-garis putih. Garis pada zebra itu berakhir di perut dan sisi dalam kaki yang berwarna putih. Menariknya, setiap zebra memiliki pola garis berbeda-beda dan dipastikan tidak ada yang sama. Contoh, zebra griffy memiliki garis yang sangat tipis, sedangkan zebra gunung memiliki garis vertikal di leher dan batang tubuh, serta garis horizontal di paha. Kemudian beberapa spesies subzebra memiliki garis bayangan kecoklatan di antara garis hitam. Garis-garis tersebut diyakini bekerja sebagai kamuflase. Misalnya ketika zebra berdiri bersama, lebih sulit bagi predator untuk menentukan berapa jumlah hewan tersebut dalam sebuah kelompok. Garis tersebut juga membuat zebra tampak tidak menarik bagi predator kecil, seperti lalat pengisap darah. Selain itu, garis pada zebra dapat menjadi tabir surya alami bagi hewan yang berhabitat di Afrika ini. Uniknya, setiap zebra memiliki pola garis berbeda satu dengan yang lainnya. Sama seperti sidik jari manusia, tidak ada yang sama satu dengan yang lain.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12.

anak usia sekolah sudah boleh perawatan kulit. Namun bicara soal perawatan kulit sejak dini, seberapa dini kita perlu melakukannya? Apakah anak usia sekolah sudah boleh menggunakan perawatan kulit? Kulit bayi masih sangat sensitif dan seringkali mengalami ruam kulit atau kulit kering, sehingga membutuhkan perawatan seperti memakai pelembab atau krim khusus. Sementara memasuki usia sekolah, seperti SD dan SMP, anak juga masih memerlukan produk perawatan kulit dasar. Anak SD atau SMP juga memerlukan perawatan kulit, namun tidak perlu memakai serum dan rangkaian yang banyak, cukup dengan pelembab dan sunscreen. Jika orang tua ingin memakaikan anaknya serum, maka penting untuk melihatkan kandungannya terlebih dahulu dan memastikannya aman bagi kulit anak. Memasuki usia 20 tahunan, kulit akan lebih sering terkena paparan sinar matahari. Selain itu, kolagen alami pada kulit juga mulai melemah seiring berjalannya usia. Untuk itu, penggunaan produk perawatan kulit yang intensif dibutuhkan. Pada usia ini diperlukan skincare yang mengandung bahan anti-aging atau anti-penuaan karena kerutan-kerutan kecil mulai muncul.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

0: Tahukah Anda kenapa lobster merah saat dimasak? Lobster adalah salah satu hewan laut yang memiliki kandungan gizi yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Rona biru kehijauan pada lobster digunakan untuk menyamar dari predator, seperti cod, haddock, maupun ikan besar lainnya di laut. Warna ini dihasilkan dari kombinasi dua molekul, salah satunya astraxanthin, karotenol merah terang, yang diserap lobster saat memakan makanan yang mengandung molekul tersebut. Sedangkan menurut molekul lainnya adalah crustacanin, protein yang sudah ada di lobster. Ketika astaxanthin dan crustacin berkaitan, ia melintir molekul menjadi bentuk yang berbeda, yang mengubah cara ia memantulkan cahaya. Kemudian, saat direbus, panasnya menyebabkan molekul tersebut berubah menjadi bentuk baru. Dalam kondisi tersebut, lobster yang sedang dimasak melepaskan astaxanthinnya sehingga berubah menjadi warna kemerahan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Idola Cilik. Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tunggu ya. Jangan lupa.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
2: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
3: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
1: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Kalian tahukah Anda 6 dampak buruk jika sering meneriaki anak? Anak-anak tidak bisa belajar dalam cara tertentu ketika Anda meneriakinya karena otaknya mengatakan bahwa orang bertubuh besar yang meneriakinya adalah sebuah ancaman dan secara efektif mematikan bagian otak lain yang tidak berfungsi untuk perlindungan dan pelestarian. Kemudian, berteriak bisa membuat anak merasa diremehkan. Ketika dimarahi, kita menganggap diri kita tidak mampu dan melihat kemampuan kita karena berteriak adalah salah satu cara tercepat untuk membuat seseorang merasa tidak berharga. Selanjutnya, berteriak dapat menimbulkan kecemasan, depresi, dan menurunkan harga diri. Anak-anak menangkap kecemasan dari orang tuanya dan bahwa cara orang tua bereaksi terhadap kesalahan apapun yang mereka buat menenangkan anak atau merangsang kecemasan mereka. Selanjutnya, berteriak dapat mengganggu hubungan. Saat terjadi teriakan, membangkitkan empati satu sama lain bisa menjadi tantangan. Sebaliknya, berteriak dapat membuat Anda dan anak Anda berselisih satu sama lain dan membuat mereka merasa Anda tidak berada dalam organisasi. Berikutnya, berteriak dalam jangka panjang dapat berdampak negatif pada anak. Penelitian lain menunjukkan bahwa membentak mempunyai efek yang sama pada anak-anak seperti hukuman fisik, dan sebuah penelitian di National Library of Medicine menyimpulkan bahwa pelecehan verbal dan seringnya dimarahi bahkan dapat mengubah cara otak anak berkembang. Yang terakhir, berteriak bukan komunikasi yang efektif.

0: Kana wale hadai acara hadiah duria ma uhu Andri. Penuh baju filin rua balik. Balawa usah di rumah baju filin rua. Zoe, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hala, ini kan serai patani fusa. Acara hadiah duria hadah. Ya, tak, tefa lua baju filin rua ba alawa lua. Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kira acara balik. Ba RRI siaran langsung.
0: Nah, dah, balu hadui erong Zumaha. Acara hadiah duria. Sawaga lele tali fuse, minum ubah ka ehe gulau
1: bale tali fuse. Bai olifu he.

Hidup ini memang pendek, maka jangan diperpendek dengan persoalan. Teman setia memang sedikit, maka jangan diusir dengan hinaan. Musuh memang banyak, maka jangan diperbanyak dengan akhlak yang buruk. Ait Al-Qarni.

Salah satu tanda bahwa Allah mulai berpaling dari seseorang hamba adalah tatkala dijadikan dia tersibukkan dalam hal-hal yang tidak penting bagi dirinya. Imam Hasan Al-Basri.

dari dunia, meninggalkan semua saudara, berjumpa dengan amal buruk, mereguk gelas kematian, datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun aku tak tahu apakah rohku masuk surga, kemudian aku bahagia, atau masuk neraka dengan sengsara. Imam Syafi'i.

Sebagian besar orang berdoa kepada Allah hanya pada saat butuhnya saja. Dan ketika harapan terpenuhi, mereka berbalik dengan sombong. Mungkin mereka pikir Allah bisa ditipu. Ayat Al-Qarni.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah ada tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Boleh kita hitung 12/5 × 0.7, kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik, terus. Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita...
6: Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku, demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa, ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, tidak ada masalah. Dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke, itu di mana-mana rame kan. Tempat hiburan, hotel-hotel, itu rame juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita, jadi tidak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
8: dapat. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
8: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah.

0: Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
1: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fajr. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca harnusnya yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
2: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini. Walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di perbatasan itu, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Jadi tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi, kebalikan.
1: Yang pendengar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien periksa di KKHI adalah karena faktor anusa pasca faktor kelelahan pasca armusna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung sampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
4: Pada hari keberapa bu atau bagaimana?
5: Tanggal 28, 24 Mei.
4: Masih baru sampai sana.
3: Diketahui secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji.

0: yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Riko 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
2: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
3: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
2: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
3: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
2: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
4: Alhamdulillah, sehat semua, berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharap oleh pemerintah kita.
2: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
6: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat.
7: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
6: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian pelindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
7: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
6: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
7: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
6: Terima kasih sekali lagi.
7: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Match Day yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abduli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
8: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, ya Rabu itu oleh Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kana wale hadai acara hadiah duria ma uhu Andri. Tanu bazi filin rua bali. Balawa usa e roma bazi filin rua. Izoi, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Mana ini kan sebuah patani fusa. Acara hadiah duria keda. Ya da a, tefa lua bazi filin rua ba alawa lua. Bahari Zumaha, bala hadoi. Sugi kira acara bali. Ba RRI siaran langsung.
0: Nah da e bala hadoi e roma Zumaha. Acara hadiah duria. Sawa ge lele tali fuse, minum obah ka eheug.
1: Lau bale tali fuse. Bei oli fuhe.

Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu ya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terang.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Nesha Bulala. Aku tunggu ya.

0: melengkapi suasana bersantai Anda di jam malam ini pendengar. Berikut kami akan hibur Anda dengan persembahan Sandiwara Radio berjudul Aku Juga Capek.
1: Nara, nanti kamu ya bagian buat laporan ya. Aku ada acara Sabtu besok.
2: Aku?
1: Ya, kamu kan kalau kerja biasanya paling cepat dari kita semua. Nanti tolong dibuat ya. Kita kan setim juga kan?
2: Iya deh, aku coba buat ya. Aku coba atau emang harus aku ya?
3: Nara, tolong aku dong. Aku kesusahan buat laporan timku sendiri nih.
4: Nar, kamu kok ditelepon cuma bateri sih? Aku mau minta tolong telepon klien kita dong. Aku malu soalnya.
5: Nar, jangan lupa perbaiki laporan data kemarinnya, Nar. Siani sakit, jadi bos suruhnya kamu.
1: Astaga, apa ini?
6: Oh, baru pulang, Nar. Ganti baju terus bantu mama dulu ya, Nar.
2: Ma, aku harus ngerjain tugas kantor. Lumayan banyak, Ma. Hari Senin ini semua sudah harus beres, Ma.
6: Yeh, kan hari ini masih hari Jumat. Masih ada 2 hari lagi untuk kamu kerjakan. Masa semua-muanya mama yang harus ngerjain, Nar? Kamu kan tahu, mama juga baru pulang kerja. Terus harus beresin rumah lagi. Bantu mama sedikit lah, Nar.
2: Iya, Ma, tapi kan
6: kamu tuh anak yang baik buat

0: Mama dan juga adik kamu. Tadi aja adik kamu pulang sekolah dia masak sendiri loh. Biarin dia istirahat ya, kamu bantu mama.
1: Ya sudah, Nara ganti baju dulu ya, Ma. Anak baik harus selalu

0: Ner, apa-apaan nih? Ada beberapa laporan yang salah. Mana berantakan lagi laporannya? Kamu bisa buat laporan gak sih?
1: Maaf, Sin. Tapi aku sudah berusaha untuk buat, Sin. Aku kerjain ini sendiri. Seharusnya sama Luna, tapi kan Luna...
0: Apa-apaan kamu, Nar? Ya aku percayakan laporannya semua sama kamu ya. Kok malah bawa-bawa aku sih? Kan kamu sendiri yang bilang. Bisa kan kemarin, kok malah kayak nyalain aku?
2: Nar, kamu kalau nggak bisa ngerjain ya kamu ngomong, Nar. Kan ujung-ujungnya kita semua yang kena.
1: Aku minta maaf, teman-teman.
2: Kalau sampai aku kena tegur Pak Rio, ini semua tanggung jawab kamu pokoknya.
3: Nar, kamu gak apa-apa?
1: Gak apa-apa.
3: Tapi kamu kelihatannya capek banget loh.
1: Aku bilang gak apa-apa.
3: Oke, Nar.
4: Selamat malam.
5: Malam, Nar. Kenapa? Muka kenapa cemberut?
1: Gak apa-apa, mah. Biasa di kantor.
5: Ya gitulah, Nar. Mama juga di kantor sering kayak gitu. Tapi buktinya mama kuat-kuat aja kan.

0: Mama gak pernah tuh ngambil pusing masalah di tempat kerja.
1: Iya, tapi Nara capek, Ma.
0: Semua orang capek, Nara. Bisa gak sih kamu jangan manja? Kamu kan udah besar, bisa nyelesain masalah gitu aja, masa gak bisa? Kenapa harus merengek, Nara?
1: Nara juga orang, Ma.

0: Nara, data kemarin kamu udah kelarin kan?
1: Tolonglah Nara kalau bikin laporan itu.
2: Guys, bos sudah mau datang dan kita meeting 30 menit lagi. Siapa yang siapin laporan kemarin?
0: Ayo dong Nar, kamu kan bisa kerjakan lebih cepat lagi. Kristi aja udah se...
1: Aduh, stop. Udah.
0: Kok kamu teriak sih Nar?
1: Ini semua kan gara-gara kamu telat buat laporannya Nar.
2: Kamu kok berubah gini sih Nar?
1: Berubah? Aku? Berubah? Kenapa semua salah aku?
3: Aku capek banget. Kalian semua datang pas butuh aku aja. Gak ada yang pernah nanya, Nara kamu kuat gak? Nar kamu bisa gak? Nar mau aku bantuin gak? Gak ada. Yang aku dengar itu cuma apa? Nar tolong ini Nar. Nar nanti tolong ini ya Nar. Tapi saat satu kesalahan aja yang aku buat, selalu kalian orang pertama yang ngejudge aku.
0: Nar
3: Lun, aku tuh bantu pekerjaan kamu. Kamu minta tolong sama aku untuk buat laporan ini. Terus kamu bikin seakan-akan aku nyolong pekerjaan kamu, Lun. Aku salah, bukannya kamu bantu, malah kamu ikut nindas aku. Teman kantor macam apa kamu, Lun?
0: Ya, tapi kan aku minta tolong dan kamu sendiri kan yang iya kan. Kok sekarang malah salah aku sih, Nar?
3: Aku bilang iya karena aku takut sendirian. Iya, people pleaser kayak aku gak bisa nolak permintaan tolong dari siapapun. Tapi ketika aku udah luangin waktu untuk kalian, tugas kalian, tolong hargai usaha aku. Aku lakuin ini semua supaya bisa lihat kalian tidak tertekan, tidak stres dalam pekerjaan. Biar aku saja yang stres, karena aku tuh sayang sama kalian. Kalian bukan hanya teman kantor buat aku. Buat aku, kalian adalah keluarga kedua. Tapi apa yang aku dapat? Hah? Ditekanlah, padahal bukan jobdesk aku. Disalahinlah, padahal aku cuma bantu. Aku bukan robot. Aku ini manusia seperti kalian. Punya perasaan juga.
0: Nar, udah Nar.
1: Nar, kok kamu gak pernah mau ngeluh sih sama kita, Nar?
3: Aku gak mau menyusahkan orang lain, Sin. Aku harus selalu jadi baik supaya bisa punya teman.
2: Kamu gak harus kayak gitu, Nar. Kami ini teman kamu. Setim kan kita? Maaf kalau misalnya kami udah nyakitin kamu karena tingkah kami semua. Maaf ya, Nar. Si bos sudah datang ternyata.
3: Tapi laporannya masih belum selesai.
0: Udah, kamu tenang ya. Ini tugas aku, tanggung jawab aku kan. Biar aku yang menghadapi bos ya, Nara.

0: Nar, boleh minta tolong nggak? Aku besok mau ikut acara keluarga. Tapi video editing untuk promosi belum selesai aku edit, Nar. Bisa tolong nggak?
1: Sin, maaf ya. Nggak bisa. Coba sama yang lain.
2: Kadang kita terlalu sibuk membuat semua orang bahagia. Sampai lupa bertanya, apakah kita sendiri baik-baik saja? Menjadi baik itu penting, tapi kehilangan diri sendiri bukanlah harga yang seharusnya dibayar. Hari ini kita belajar bahwa mengatakan tidak bukan berarti kita jahat, itu berarti kita mulai jujur pada diri sendiri. Demikian mini drama produksi RRI Nabire dengan judul Aku Juga Capek. Penulis naskah Ronaldo Simbiar. Editing mixing Abjan Adam. Pemeran Nar diperankan oleh Dwi Masani. Luna diperankan oleh Ayu Panjaitan. Sinta diperankan oleh Suci Ramadhani. Mama diperankan oleh Mega Febriani. Aris diperankan oleh Ronaldo Simbiar. Narator Ronaldo Simbiar. Sampai jumpa.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

0: Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Anisha Bulele. Aku tunggu ya. Jangan lupa.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka, ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Idola Cilik. Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Anisha Abulala. Aku tunggu ya.

Melengkapi suasana bersantai Anda di jam malam ini, berikut kami akan hadirkan pilihan lagu-lagu daerah Nias. Semoga Anda bisa menikmati kesempatan malam ini dengan lagu yang berikut ini.

0: Gacha Family. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
0: Ya, Alfa Midi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfa Midi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya.

Tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

acaran yang masih ada hadiah duria. Ia dah tevalua ia bezi filen dua eroma ke kecuali hari Zumaha. Tolam yang andre lagu ba begei olifu bawa mai haga si sambua gamai dola si mana gei geluahania. Boy olifu he acara hadiah duria eroma ke

aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti.

0: ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat

dunia. Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppr.

Revu, acara nyawa masih ada hadiah duria. Ia dah evalua ia bezi felendua eroma ke kecuali hari Zumaha. Tolam yang andre lagu ba begei olifu bawa mai haga si sambua gamai dola si manegei geluahania. Boy olifu he acara hadiah duria eroma ke bezi felendua bawa ala walu.

Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik.

orang yang tepat. Dia akan senang mendengarkan setiap kali kamu bercerita, meski tentang hal yang tidak masuk akal sekalipun. Marahnya bukan pergi, tapi memperbaiki. Kamu akan merasa istimewa dengannya, sekalipun banyak kekurangan yang kamu punya. Semangat!

jangan mudah panas mendengar ucapan yang tidak benar tentangmu. Mulutmu tidak perlu terpancing berkata kasar. Saat tak terima dengan ucapan seseorang, hatimu jangan terburu-buru emosi ketika kamu merasa dihakimi oleh seseorang. Jika diperlakukan tidak baik seseorang, itu ibarat sebuah pemberian. Maka saat pemberian itu kamu tolak, pemberian tersebut akan kembali pada si pemberi. Saat seseorang berkata buruk tentangmu, sesungguhnya mereka sedang menabung keburukan untuk diri mereka sendiri. Tidak perlu dibalas dengan keburukan yang sama, karena sebaik-baiknya balasan dendam adalah dengan menjadi orang yang lebih baik dari orang yang menyakiti dirimu.

batu bisa keras banget kayak batu karang, tapi istri kita juga bisa sangat lembut melebihi kain sutra. Istri juga akan bisa tidak mendengar semua omongan suaminya, dan paling bisa pula taat mendengarkan semua ajakan suaminya. Makanya, pahami psikologi dan pola berpikir wanita, biar engkau bisa tetap membimbingnya dengan kasih sayang, kelembutan, bukan dengan keangkuhan.

Tidak ada perempuan yang ingin mengulang hubungan yang baru dengan laki-laki yang baru lagi. Belajar merasa nyaman lagi, memberikan jiwa dan pikirannya ke laki-laki baru lagi, menceritakan rahasia pemikiran dan emosi kepada laki-laki baru. Bertemu dengan orang tua berharap diterima seperti hubungan sebelumnya. Melawan semua isu dan percaya pada laki-laki lagi, memberikan hati dan belajar mencintai sepenuh hati lagi.

adalah orang yang gak banyak omongannya. Padahal punya banyak aset di mana-mana. Bersikap apa adanya dan gak banyak gaya, padahal punya capaian yang luar biasa. Bertingkah konyol, padahal sedang mengamati karakter orang di dekatnya. Terlihat cuek dan tidak peduli, padahal lebih suka berbagi. Diam-diam, tak

harus terluka dulu untuk bertumbuh dan maju. Sebab berada pada zona nyaman kadang membuat kita tak berkembang. Kadang kita harus dibuat bersedih dahulu untuk menyadari kesalahan-kesalahan atau sebagai momen introspeksi diri. Sebab banyak tertawa dan sedikitnya ujian sering membuat kita lupa pada tujuan hidup kita.

banyak perempuan yang jiwanya sudah mati rasa, tapi hidupnya terlihat baik-baik saja. Tetap melakukan aktivitas seperti biasanya, bahkan masih selalu mengutamakan keluarga dan pasangannya. Tapi nggak ada seorang pun yang sadar dan bisa melihat segimana hancur dan mengerikan mentalnya. Semangat bagi Anda yang berjuang.

zaman sekarang, masih adakah istri yang menyendokkan nasi untuk suaminya? Menuangkan minum dan duduk di samping suaminya sampai selesai makan walaupun tidak ikut makan?

Lelahnya suami dan lelahnya istri sangatlah berbeda. Ketika suami sibuk dengan pekerjaannya, stres karena pekerjaannya, maka lelah karena pekerjaannya. Tapi seorang suami masih ada waktu bersantai dengan teman-temannya berbagi cerita.

Kalau ada yang tanya sekarang sibuk apa, lagi sibuk banting tulang wujudkan mimpi. Walaupun harta tidak dibawa mati, tapi setidaknya sibuk bukan ngurusin kehidupan.

Realitanya adalah tidak ada yang benar-benar baik saja di dunia ini. Semua kesulitan, semua diberikan ujian sesuai dengan kesanggupannya. Terkadang mereka yang tertawanya paling keras ternyata sedang menyembunyikan luka paling dalam.

tatap mataku, baca hatiku, akan terjawab.

merasa begitu kelelahan mengatur semua urusan rumah tangga. Kelelahan yang begitu luar biasanya itu menjadi bumbu dari perasaan kurang bersyukur, tidak percaya diri, tidak dihargai, hingga hilanglah aura surga di rumahnya. Semua kata diliputi amarah, emosi, dan kekecewaan. Keadaan ini pun makin diperparah dengan ketidakpahaman dan ketidakpekaan suami akan perasaan dan kelelahan istrinya.

Dalam hubungan yang dewasa, hanya ada kata memperjuangkan, memperbaiki, dan mempertahankan. Bukan kata menyerah, lalu menggantikan. Hubungan itu ibaratkan sebuah rumah. Jika lampu salah satu kamar rusak, maka harus diperbaiki. Bukan pindah rumah. Semangat!

Ketika yang mendekatimu bersikap biasa saja dan ketika ada yang memperhatikan kamu, jangan merasa diistimewakan. Karena beberapa orang hanya ingin singgah, bukan sungguh. Hidup ini jangan cepat menaruh harapan.

baca statement kayak gini. Kalau kamu suka sama seseorang karena fisik, itu bukan cinta, tapi nafsu. Kalau kamu suka sama seseorang karena kepintaran atau perilaku, itu juga bukan cinta, tapi kagum. Tapi, kalau kamu suka sama seseorang dan kamu nggak tahu alasannya apa, itu baru namanya cinta. Semangat!

ucapan yang tidak benar tentangmu. Mulutmu tidak perlu terpancing berkata kasar. Saat tak terima dengan ucapan seseorang, hatimu jangan terburu-buru emosi ketika kamu merasa dihakimi oleh seseorang. Jika diperlakukan tidak baik seseorang, itu ibarat sebuah pemberian. Maka saat pemberian itu kamu tolak, pemberian tersebut akan kembali pada si pemberi. Saat seseorang berkata buruk tentangmu, sesungguhnya mereka sedang menabung keburukan untuk diri mereka sendiri. Tidak perlu dibalas dengan keburukan yang sama, karena sebaik-baiknya balasan dendam adalah dengan menjadi orang yang lebih baik dari orang yang menyakiti dirimu.

banget kayak batu karang, tapi istri kita juga bisa sangat lembut melebihi kain sutra. Istri juga akan bisa tidak mendengar semua omongan suaminya, dan paling bisa pula taat mendengarkan semua ajakan suaminya. Makanya, pahami psikologi dan pola berpikir wanita, biar engkau bisa tetap membimbingnya dengan kasih sayang, kelembutan, bukan dengan keangkuhan.

mengulang hubungan yang baru dengan laki-laki yang baru lagi. Belajar merasa nyaman lagi, memberikan jiwa dan pikirannya ke laki-laki baru lagi, menceritakan rahasia pemikiran dan emosi kepada laki-laki baru. Bertemu dengan orang tua berharap diterima seperti hubungan sebelumnya. Melawan semua isu dan percaya pada laki-laki lagi, memberikan hati dan belajar mencintai sepenuh hati lagi.

banyak omongannya. Padahal punya banyak aset di mana-mana. Bersikap apa adanya dan gak banyak gaya, padahal punya capaian yang luar biasa. Bertingkah konyol, padahal sedang mengamati karakter orang di dekatnya. Terlihat cuek dan tidak peduli, padahal

berada pada zona nyaman kadang membuat kita tak berkembang. Kadang kita harus dibuat bersedih dahulu untuk menyadari kesalahan-kesalahan atau sebagai momen introspeksi diri. Sebab banyak tertawa dan sedikitnya ujian sering membuat kita lupa pada tujuan hidup kita.

kata untuk hari ini. Ada banyak perempuan yang jiwanya sudah mati rasa, tapi hidupnya terlihat baik-baik saja. Tetap melakukan aktivitas seperti biasanya, bahkan masih selalu mengutamakan keluarga dan pasangannya. Tapi gak ada seorang pun yang sadar dan bisa melihat segimana hancur dan mengerikan mentalnya. Semangat

zaman sekarang, masih adakah istri yang menyendokkan nasi untuk suaminya? Menuangkan minum dan duduk di samping suaminya sampai selesai makan walaupun tidak ikut makan?

0: hari ini.
1: Lelahnya suami dan lelahnya istri sangatlah berbeda. Ketika suami sibuk dengan pekerjaannya, stres karena pekerjaannya, maka lelah karena pekerjaannya. Tapi seorang suami masih ada waktu bersantai dengan teman-temannya berbagi.

ada yang tanya sekarang sibuk apa? Lagi sibuk banting tulang wujudkan mimpi. Walaupun harta tidak dibawa mati, tapi setidaknya sibuk bukan ngurusin kehidupan orang lain.

Selamat pagi, pendengar. Selamat berjumpa lagi bersama kami untuk antarkan acara siaran hari ini, edisi Jumat 5 Juni 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Seli, frekuensi 96,2 MHz. Selamat mengikuti, salam sejahtera, mantap berlangkah untuk meraih sukses. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi untuk Anda pendengar, senang sekali di Jumat pagi hari ini bisa menjumpai Anda kembali dengan saya Victor yang bertugas. Apa kabar Anda di pagi ini? Mudah-mudahan kabar baik dan sehat pastinya, dapat menikmati pagi hari ini dengan penuh bahagia. Kita bisa nikmati, kita bisa bangun dari tempat tidur dengan sempurna, dengan menghirup udara segar di pagi ini. Semoga hari-hari Anda selalu menyenangkan sepanjang hari ini. Dan salam sukses, jangan lupa berdoa sebelum beranjak ke tempat tugas Anda. Dan pendengar, kita akan nikmati berbagai program acara menarik di pagi ini. Dan saatnya lagu-lagu bernuansa Islami akan hadir untuk Anda, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat. Kami informasikan juga di pukul 5.30 nanti akan bersama Anda dalam program Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16. Sementara kita isi dengan lagu-lagu hiburan pagi ini.

Selamat pagi untuk Anda pendengar, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat, masih menemani Anda dengan berbagai hiburan lagu baru nuansa islami. Dan seperti biasa di edisi hari Jumat 5 Juni 2026 akan kita nikmati Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16, dan kali ini akan bersama Anda dari RRI Sibolga. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: ada orang beberapa orang malas berdoa, Bang kan?
1: Malas ya, karena berdoa. Begini Ustaz. Karena kadang kan ini sayalah dulu, jangan orang.
0: Iya, iya.
1: Allah kan tahu maksud kita apa.
0: Iya, iya, betul lah.
1: Allah itu tahu kebutuhan kita apa.
0: Oh iya.
1: Jadi kita serahkan saja kepada Dia begitu. Dia yang mengatur hidup kita nanti, seperti kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak benar-benar berpikir mengucapkannya begitu. Secara spesifik Allah kan tahu begitu, bagaimana Ustaz?
0: Iya. Jadi di dalam konsep doa itu, walaupun doa itu sudah banyak, terus-terusan itu kita minta, ternyata gak dikasih.
1: Iya.
0: Nah, maka Nabi kita mengajarkan bahwa setiap ucapan itu sudah jadi bentuk pahala. Nah, artinya begini, orang yang menginginkan sesuatu itu tanpa dimintanya, karena Allah tahu apa yang ingin diberikannya, bagus. Kalau dimintanya lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena mengandung pahala. Kita mengangkat tangan aja kepada Allah itu sudah pahala luar biasa.
1: Sudah pahala Ustaz.
0: Pahala.
1: Nah, kemudian kita juga dengar Ustaz nih kan, doa-doa itu ada tempatnya. Yang mungkin yang paling mustajab
0: betul-betul.
1: Yang paling dikabulkan oleh Allah begitu. Ini di mana nih Ustaz? Apakah di setiap tempat atau di masjid? Bahkan kita dengar di Masjidil Haram ini lebih tinggi lagi derajat doanya begitu, lebih cepat naiknya begitu. Gimana nih Ustaz?
0: Jadi menyangkut doa mustajab itu dalam Al-Qur'an seperti yang kita bacakan tadi, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya ada beberapa tempat di mana doa itu sangat kabul. Pertama seperti yang kita pelajari dalam kitab, ketika tetesan air hujan pertama.
1: Iya.
0: Artinya pas turun hujan itu kabul doa. Kenapa begitu? Dulu kita tanya guru kita. Artinya ketika terbuka pintu langit kita berdoa dikabulkan Allah. Kemudian yang kedua, baina azan wal iqamah. Di antara azan
1: dan iqamah.
0: Ada orang menyibukkan diri, bahkan lupa kadang-kadang. Mungkin kita saja pun di antara azan dan iqamah, nah kita tunggu-tunggu gitu aja.
1: Iya.
0: Padahal sebenarnya itu sangat waktu yang sangat istimewa.
1: Iya.
0: Bagi yang tahu itu luar biasa. Ketika disibukkannya lisannya berdoa kepada Allah antara azan dan iqamah itu.
1: Iya.
0: Kemudian yang paling kabul itu selain dari tempat itu, ada lagi kita minta doa kepada orang tua.
1: Kepada orang tua.
0: Antara orang tua kepada anaknya kan. Tentu itu tak ada yang ditolak, diterima Allah semua.
1: Iya.
0: Maka kalau lagi sulit-sulitnya kehidupan, payah-payahnya, mungkin kita kurang kita katakanlah sama orang tua supaya kita didoakan gitulah.
1: Ya,
0: dengan kesuksesan atau dengan kebahagiaan, lapang rezeki contohnya. Begitu kira-kira Pak Anda.
1: Iya, tadi Ustaz kan banyak menjelaskan tentang tempat di mana doa itu yang kira-kira paling mustajab begitu. Nah, kita berbicara tentang waktunya juga nih Ustaz. Waktu doa, waktu-waktu doa ini mustajabnya di mana saja? Apakah setiap waktu begitu?
0: Iya, iya.
1: Memang setiap waktu kita berdoa. Karena saya juga pernah dengar Ustaz, bahkan Rasulullah mengatakan, bahkan kalau sendal jepitmu saja putus, mintalah sama Allah begitu. Artinya setiap saat Ustaz.
0: Iya.
1: Tapi kan ada waktu-waktu doa itu yang bobotnya paling berat. Di mana nih Ustaz kira-kira?
0: Mengenai waktu doa itu sebenarnya 24 jam Allah itu on time ya, menunggu kita. Bahkan kadang-kadang kita yang gak datang. Kemudian untuk doa yang paling mustajab yang berhubungan dengan waktu, mungkin di pertengahan malam lah. Kenapa? Karena begitu orang semua tertidur, kita malah menyibukkan diri sholat, kemudian berzikir lalu berdoa. Makanya ada orang yang mungkin lebih banyak kesusahannya. Mm-hmm. Kemudian menyangkut dengan apa namanya anak gitu kan.
1: Iya.
0: Dia lebih sering mendoakan di pertengahan malam.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian tentu setelah sholat lah, sholat fardu itu.
1: Sholat fardu.
0: Luar biasa mustajab doa itu.
1: Mm-hmm.
0: Maka orang yang mendoa setelah sholat fardu,
1: mm-hmm,
0: yakinlah,
1: mm-hmm,
0: tak ada doa yang ditolak Allah.
1: Mm-hmm.
0: Kalau doanya tak diterima di dunia,
1: yeah,
0: kata guru kita jadi tabungan di akhirat nanti.
1: Oh, jadi
0: tabungannya.
1: Iya, jadi tabungan pahala kita, Ustaz, ya. Kalau tidak dikabulkan di dunia, begitu. Itu jadi
0: tabungannya di akhirat.
1: Ya, tabungan
0: kita. Atau ada juga pendapatnya begini. Ketika doa tak dikabulkan, misalnya dia minta dikasih Allah mobil.
1: Iya.
0: Ternyata enggak dikasih sampai meninggal dunia.
1: Iya, iya.
0: Tapi dikasih sama anak.
1: Oh.
0: Itu doa dari orang tua kita.
1: Ini mirip dengan ini, Ustaz, kayaknya. Kalau gitu di fisika, energi itu tidak bisa hilang, tidak akan energi tidak hilang begitu, tapi dia berubah. Mungkin seperti itu, Ustaz, ya.
0: Iya.
1: Nilainya tetap sama. Tapi wujudnya yang berubah begitu, atau mungkin bentuknya yang berbeda begitu.
0: Iya, karena yang dimintanya tetap masalah rezeki.
1: Apa kan istilahnya, kalau nggak salah hukum kekekalan energi begitu.
0: Ini
1: kan ada itu. Oke lah. Nah, Ustaz, di setiap doa itu kan, apalagi yang secara berjamaah, kita harus mendoakan pertama seluruh umat Muslim begitu. Kemudian kepada orang tua kita. Dan doa kita secara spesifik nih, Ustaz. Apakah itu harus bahasa Arab, Ustaz? Ini agak awam nih sih. Gimana nih, Ustaz nih? Karena kita kan tidak bisa mengungkapkan doa kita secara sesuai dengan harapan kita begitu. Bagaimana, Ustaz?
0: Tentu dalam berdoa itu si Abdul-Abdulnya dengan bahasa Arab. Namun yang paling suka Allah itu bahasa yang kita pahami sendiri.
1: Bahasa
0: yang kita pahami.
1: Yang kita pahami.
0: Artinya mungkin banyak orang tak dikuasainya bahasa Arabnya, tapi mampu dia memaknai bahasa Arab tersebut. Atau paham dia, rupa-rupanya tak sadar doa yang dibuatnya itu sudah bahasa Arab. Misalnya begini, ya Allah ampuni aku sudah menzolimi diriku sendiri.
1: Yeah.
0: Itu kan ada doanya Rabbana zalamna anfusana. Tapi padahal dia memang enggak hafal bahasa Arabnya. Begitu kira-kira. Doa yang paling ditunggu-tunggu Allah itu adalah doa yang menurut kita paham apa yang kita minta. Maka seorang imam juga mendoa, dia jadi imam. Dia mendoa itu harus tahu dia maknanya apa. Enggak boleh asal-asal mentang-mentang dapat dari Al-Quran didoakannya, enggak bisa. Harus paham dia supaya enak nanti diaminkan oleh makmum di belakang. Artinya doa yang kita pahami.
1: Tadi mungkin yang bahasa Arab mungkin hanya secara umum saja, Ustaz, ya. Mungkin itu yang banyak kita dengar secara umum, misalnya bahasa-bahasa yang doa dalam berjamaah begitu. Nah, kan kalau kita sebagai orang awam kan ketemunya pas kita butuh sesuatu begitu, ya kan, kita bagaimana cara mengungkapkannya kepada Allah begitu kan. Tentu kita berpikir apakah aku memintanya dalam bahasa Arab atau bagaimana, nih, Ustaz. Tolong dijelaskan secara detail lagi, Ustaz, supaya lebih paham gitu.
0: Cara berdoa itu dengan bahasa Arab tadi. Artinya kalau misalnya kita meminta itu, ibarat bahasanya begini, sebenarnya asal kita ini kan orang Arab, kita orang surga lah, begitulah. Nah, kemudian karena memang kita terlahirnya di Sibolga,
1: bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda begitu.
0: Jadi bahasa itu pun berbeda-beda.
1: Berbeda-beda lagi.
0: Nah, tidak menutup Allah itu tidak kenal dengan bahasa kita, dengan bahasa apapun saja. Bahkan yang terbesit saja kadang-kadang dalam hati kita, bentuk doa itu Allah kabulkan. Itu luar biasanya. Allah Maha tahu apa yang terbesit dalam hati kita. Kadang-kadang orang tua itu menengok kita, dia enggak mau berterus terang dengan lisannya. tapi dalam hatinya sudah berdoa, kita mau berangkat pulang kampung ini misalnya bang kan,
1: yeah.
0: Pulang kampung, kemudian udah naik kereta misalnya gitu, nah, dalam hatinya sambil dia menangis dia sudah berdoa di situ,
1: yeah.
0: Ya Allah langkah anakku ini di kepulangannya ini merantau, sukseskan dia Allah tahun depan. Padahal itu kan bahasa batin.
1: Bahasa batin.
0: Dikabulkan Allah.
1: Oh, itu yang lahir dari bisikan hatinya.
0: Iya, begitu? Dari hatinya.
1: Dari hatinya. Tanpa diucapkannya.
0: Iya, tanpa diucapkannya.
1: Tapi dikabulkan.
0: Dikabulkan.
1: Ada Allah. Seperti itu Ustaz ya.
0: Luar biasa ya.
1: Apalagi kita ucapkan Ustaz ya.
0: Apalagi diucapkan. Atau bahasa mandailingnya dia.
1: Bahasa tafsil.
0: Bahasa tafsil. Iya. Sukses manian anak ini. Dalam hatinya. Dikabulkan Allah.
1: Iya, iya. Tapi hanya terbersih dalam hati aja Ustaz ya. Tapi dengan keinginan yang kuat mungkin seperti iya, itu Ustaz.
0: Keyakinan,
1: ya.
0: Plus dia
1: keyakinan dan betul-betul meminta kepada sang yang kita bergantung sama Allah iya, begitu Ustaz ya. Nah Ustaz, doa kita ini kan kadang harapan kita Ustaz kalau bisa secepatnya lah dikabulkan begitu Ustaz ya. Nah bagaimana sikap kita Ustaz jika yang kita minta ini tidak kunjung dikabulkan begitu? Apa yang harus kita, bagaimana kita menyikapi ini Ustaz?
0: Jadi persyaratan-persyaratan doa itu pun ada.
1: Ya.
0: Dalam hal contohnya kalau Allah tak mengabulkan bukan berarti kita tuntut, tapi terus-terusan kita minta.
1: Ya.
0: Atau kadang-kadang
1: jangan sampai bosan gitu saya.
0: Jangan sampai bosan berdoa, walaupun itu-itu aja.
1: Iya.
0: Bukankah ketika kita berdoa itu dalam satu waktu terusnya kita minta ampunan dosa untuk orang tua kita.
1: Iya.
0: Atau mas, misalnya begini. Anak gadis tak laku-laku. Berdoa dia sudah 2 tahun tak dikabulkan Allah.
1: Setiap hari.
0: Setiap waktu.
1: Setiap waktu.
0: Artinya setiap waktu sholat kan. Ya Allah datangkan jodohku. Ternyata belum datang-datang.
1: Datang ya.
0: Kayak mana sikapnya? Apakah memang dicukupkannya sampai di situ doanya? Atau malah mungkin kadang-kadang ketika berdoa itu ada yang salah.
1: Iya.
0: Salah satu yang menghalangi doa banyak.
1: Apanya Ustaz?
0: Nah kurang banyak istighfar sebelum berdoa. Kemudian syarat berdoa itu harus dibarengi dengan sholawat. Bersholawat kita dulu banyak-banyak. Kemudian yakin kita bahwa setiap doa kita itu dikabulkan Allah. Berarti tadi tidak bersholawat dia kurang yakin dengan permintaannya atau main-main. Main-main dalam meminta walaupun setiap waktu dimintanya. Jadi jangan kita tuntut pula Allah enggak ngasih sementara cara kita meminta itu salah.
1: Ada ininya Ustaz ya, ada tata caranya begitu
0: tata
1: ya.
0: Tata cara berdoa, betul.
1: Iya, bukan ujuk-ujuk ya Allah, aku minta ini.
0: Buat
1: aku minta. Kasih aku harta yang banyak, misalnya begitu Ustaz. Kan kenapa sampai hari ini enggak belum ada begitu. Nah, berarti kita harus memuji Allah dulu, kemudian bersalawat.
0: Caranya yang salah kan?
1: Iya.
0: Kalau dilalui caranya itu, dipuji-puji Allah dulu atau sholawat.
1: Iya.
0: Makanya ada satu kitab menjelaskan bahwa ketika doa itu tak bersholawat, maka doa itu terkatung-katung antara langit dan bumi.
1: Terkatung-katung. Jadi ibaratnya pintu gerbangnya entah kemana gitu ya. Masuknya dari mana ini gitu. Enggak tahu dia arahnya kemana gitu saya. Oke lah. Jadi doa yang memang betul-betul sudah dipikirkan dengan matang Ustaz ya. Ya pendengar tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara di Jumat pagi ini begitu ya. Tadi Ustaz kita sudah banyak membahas panjang lebar nih tentang kekuatan doa seorang mukmin begitu ya. Kenapa disebut seorang mukmin bukan muslim itu? Aku belum tahu paham juga ini sebenarnya gitu. Dan sekalian Ustaz, nih poin paling penting dari pembahasan kita ini sekaligus closing statement-nya.
0: Jadi makasih Bang. Jadi kita simpulkan masalah doa ini doa atau kekuatan doa seorang mukmin. Kalau dia mukmin sudah jelas muslim.
1: Iya.
0: Tentu orang-orang mukmin itu banyak doanya kepada Allah, banyak permintaannya. Karena kepada siapa lagi dia berharap kecuali kepada Allah.
1: Mm-hmm.
0: Cuman kadang-kadang ketika doa tak dikabulkan, jangan sungkan-sungkan, jangan bosan-bosan, terus minta sama Allah. Karena Allah itu Maha Pemberi, dan apapun yang kita inginkan kepada Allah, tentu Allah mengabulkan. Kalau tak dikasih hari ini sama kita, besok.
1: Mm-hmm.
0: Kalau tak besok, minggu depan.
1: Mm-hmm.
0: Kalau tak minggu depan, bulan depan.
1: Mm-hmm.
0: Toh pada akhirnya kita meninggal, dikasih sama anak.
1: Mm-hmm.
0: Nggak dikasih juga sama anak, dikasih sama cucu.
1: Yeah.
0: Maka banyak orang-orang tua kita dulu miskin, dimintanya rezeki.
1: Yeah.
0: Tapi Allah memberikan kepada cucu.
1: Yeah.
0: Oleh karenanya, kalau berdoa itu, kita ikuti aturan-aturannya, supaya cepat dan lebih mudah Allah kabulkan.
1: Iya.
0: Dengan cara kita suci, kemudian memuja dan memuji Allah dulu, bersolawat kita sebelum meminta, agar supaya doa itu cepat dikabulkan.
1: Yeah.
0: Mungkin begitu, wah, kesimpulannya kan?
1: Ya, terima kasih Ustaz atas pertemuan kita di pagi ini, banyak menjelaskan tentang kekuatan doa ini, sebagaimana sih sebenarnya untuk seorang Muslim, dan ini juga menjadi senjata untuk kita ya, bagi seorang mukmin saat manusia itu menutup pintu pertolongan, Allah masih membuka pintu langit bagi orang-orang yang mau berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Selamat pagi untuk Anda, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat. Demikianlah tadi kita simak rangkaian lagu-lagu bernuansa islami. Tadi juga sudah diisi dengan program Mutiara Pagi ya, berjaringan Korwil 15 dan 16 untuk edisi hari ini. Terima kasih Anda bersama kami, selanjutnya kita akan ikuti Lintas Berita Pagi.

Lintas Berita Pagi Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam dan terpercaya.

0: memprogramkan kegiatan gotong royong ini secara bertahap. Setelah melaksanakan gotong royong tahap 1 dan tahap 2, tentu akan dilanjutkan gotong royong setiap desa.
1: Pembangunan jaringan kelistrikan ini, ya, beberapa lokasi yang harus kita melakukan pikul.
2: Penyesuaian harga BBM ini karena dapat membantu mengurangi pengeluaran masyarakat.
3: Dari Puncak Gerono Geba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Soli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya, Victor Cendrata. Pokok-pokok berita hari ini, program gotong royong di Kecamatan Onolalu, Nia Selatan diharapkan terus berlanjut guna memelihara persatuan dan rasa kepedulian terhadap lingkungan. Wujudkan program pendidikan non-formal, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Gunung Soli laksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Sanggar Kegiatan Belajar Kota Gunung Soli. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya, Jumat 5 Juni 2026. Kita awali berita yang pertama. Dengan dukungan masyarakat yang cukup tinggi, program gotong royong di Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nia Selatan diharapkan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya memelihara persatuan dan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Laporan Ano Verlis Hulu.
4: Pemerintah Kecamatan Onolalu bersama warga dari 10 desa di wilayah tersebut melaksanakan gotong royong massal pada Rabu 3 Juni 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di sejumlah lokasi ini merupakan lanjutan dari kegiatan serupa yang dilaksanakan pada 20 Mei 2026 lalu. Gotong royong ini menjadi spesial karena dihadiri Wakil Bupati Nia Selatan Yusuf Nahe. Selain gotong royong bersama, Yusuf Nahe juga meninjau sejumlah ruas jalan dan kondisi fasilitas umum di Kecamatan Onolalu. Menurut Camat Onolalu, walaupun serumaha, kegiatan gotong royong tersebut adalah upaya dalam mewujudkan program visi-misi pemerintah daerah dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, melalui kegiatan gotong royong ini, yang diharapkan dapat memelihara persatuan dan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
0: Nah, sehingga oleh pemerintah kecamatan memprogramkan kegiatan gotong royong ini secara bertahap. Setelah melaksanakan gotong royong tahap 1 dan tahap 2, tentu akan dilanjutkan gotong royong setiap desa secara bergilir.
4: Pihaknya mengapresiasi masyarakat Kecamatan Onolalu yang sangat serius dan antusias dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Ia pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan kegiatan ini, utamanya kepada masyarakat, para kepala desa, para BPD, dan juga kepala unit kerja yang terus berperan aktif mendukung kegiatan di kecamatan. Camat Onolalu berharap gotong royong ini akan terus dibudayakan sehingga program pemerintah daerah tetap mendapat dukungan dari masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah akan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sesuai dengan kondisi keuangan daerah dan merata di seluruh kecamatan yang ada di Nia Selatan. Demikian, Anoverle Sulu melaporkan.

0: Bunda Literasi Kabupaten Nias Barat, Nyonya Elvita Elion Subarubu bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Nias Barat, Nyonya Nur Awani Soji Sekihia, mengunjungi SD Negeri 071087 Lelana'a Desa Hilifadole, Kecamatan Murau. Kegiatan ini merupakan lanjutan program sosialisasi gemar membaca yang dipelopori oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Nias Barat bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas PPPAKB, dan Dinas Kesehatan. PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, Sihamagula SPD, menyampaikan bahwa buku adalah jendela dunia dan membaca adalah kuncinya. Melalui kegiatan membaca, peluang besar terbuka bagi masa depan siswa yang lebih cerah. Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri Lelana'a Mareko Warubu SPD menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Bunda Literasi beserta rombongan di sekolahnya, serta mengurangi beberapa keluhan seperti kesulitan mendapatkan air bersih dan juga pagar sekolah. Pada kesempatan itu, Bunda Literasi dalam sambutannya menyampaikan, dahulu masyarakat Nias dikenal dan diukur dari kekuatan fisik, namun di zaman modern ini, modal utama yang harus diandalkan adalah kecerdasan, ilmu, dan pengetahuan agar mampu bersaing dengan dunia luar. Nyonya Elvita juga mengajak anak-anak untuk bersyukur dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan sekolah yang lengkap. Mengingat masih banyak anak yang belum beruntung mendapatkan kesempatan bersekolah atau memiliki buku yang memadai. PLN bangun listrik desa 19 lokasi di Kepulauan Nias 2026. Laporan Munieli Harepa.
1: Sejauh ini masih terus berjalan melakukan koordinasi terakhir kami di 2025 melalui program pemerintah.
2: PLN UP3 Nias akan membangun jaringan listrik perdesaan LISDES di 19 lokasi di Kepulauan Nias sepanjang tahun 2026. Program ini dikelola oleh UP2K Sumut bersama Kementerian ESDM untuk memperluas akses listrik ke desa-desa yang belum berlistrik. Manajer PLN UP3 Nias, Leonard M. Panjaitan, menyampaikan rincian lokasi pembangunan di SDES tahun 2026 di acara dialog di Studio Pro 1 RRI Gunung Stoli pada Rabu 3 Juni 2026. Ia menyebutkan tahun 2026 akan melakukan pembangunan jaringan LISDES di 19 lokasi. Untuk Kabupaten Nias, 4 lokasi, Nias Utara 9 lokasi, Nias Barat 5 lokasi, dan 1 lokasi di Kota Gunung Stoli. Leonard menyebutkan pembangunan listrik desa ini di Kepulauan Nias menghadapi tantangan akses. Banyak lokasi hanya bisa ditempuh jalan kaki karena kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak bisa masuk.
1: Ada kurang lebih 12 lokasi lagi yang masih berprogres, sekitar 70. Nah, di kesempatan ini memang kami sangat berharap dukungan daripada masyarakat karena pembangunan jaringan kelistrikan ini ya, beberapa lokasi yang harus kita melakukan pikul karena akses ke sana pun tidak bisa, dengan roda 2 pun tidak bisa ya. Sehingga kita harus bersama-sama mengangkut yang ini dengan pikul. Ini kami sangat apresiasi dan terima kasih semangat daripada masyarakat di Pulau Nias ini untuk kita terus memberikan terang sampai ke pelosok.
2: Program LISDES 2026 ini merupakan lanjutan tahun 2025. Tahun lalu Kementerian ESDM sudah merealisasikan di 38 lokasi. Rinciannya Nias Utara 21 lokasi, Kabupaten Nias 10 lokasi, dan Kabupaten Nias Selatan 7 lokasi. Dengan tambahan 19 lokasi tahun ini, total 57 lokasi di Kepulauan Nias akan mendapatkan akses listrik baru dalam 2 tahun terakhir. Munieli Harepa melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Kota Gunung Stoli Andika Perdana Lauli membuka secara resmi seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama tahun anggaran 2026. Sekda Gunung Stoli mengatakan pejabat yang terpilih nantinya dituntut menjawab tantangan nyata daerah, mulai dari digitalisasi pelayanan, pengetasan kemiskinan ekstrim, penekanan inflasi tinggi di wilayah Kepulauan Nias, penataan kota, hingga peningkatan pendapatan asli daerah. Pelaksanaan seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama tahun anggaran 2026 dilaksanakan guna mewujudkan birokrasi yang andal, bersih, profesional, dan meritokrasi sesuai Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 serta Permenpan RB nomor 15 tahun 2019. Sekda Kota Gunung Soli juga menjamin seluruh proses asmen berjalan secara transparan kepada publik, akuntabel, objektif, berdasarkan rekam jejak tanpa titipan, serta non-diskriminatif bagi semua ASN tanpa memandang gender maupun asal daerah. Melalui pelaksanaan ujian ini, seluruh peserta diwajibkan menyusun makalah yang solutif, bukan sekedar retorika, serta mempresentasikan rencana kerja sebagai bukti kesiapan instansi dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Gunung Sitoli. Pendengar RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Gunung Soli melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Sanggar Kegiatan Belajar Kota Gunung Soli tentang program pendidikan non-formal kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Kegiatan yang berlangsung di Aula Lapas Kelas 2B Gunung Soli tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunung Soli, Dr. Anus Arham Duskihia, PLT Kepala SKB Kota Gunung Soli, Sira Khadirja SPD, Kepala Lapas Kelas 2B Gunung Soli, Sahat Bangun, beserta jajaran masing-masing instansi. Penandatanganan kerjasama ini merupakan bentuk sinergi antara Lapas Gunung Soli dengan instansi pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan kepribadian serta pemenuhan hak pendidikan bagi warga binaan pemasyarakatan. Pada kesempatan tersebut turut dilaksanakan penyerahan ijazah kepada 4 orang warga binaan masyarakat yang telah berhasil menyelesaikan program pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan juga paket C. Diharapkan kerjasama ini dapat semakin memperkuat hubungan kelembagaan dan menghasilkan berbagai program pembinaan pendidikan yang inovatif sehingga mendukung terwujudnya sistem pemasyarakatan yang semakin maju, profesional, dan bermanfaat bagi masyarakat.

0: Masyarakat Kota Grosoli menyambut positif menyesuaikan harga BBM yang berlaku mulai 1 Juni 2026. Harga, maksudnya warga berharap penurunan harga diikuti peningkatan pelayanan SPBU agar antrian kendaraan tetap tertib dan tidak menimbulkan kemacetan. Berikut laporan Jevan Jaluhu.
1: Penyesuaian harga BBM oleh PT Pertamina Patraniaga yang berlaku mulai 1 Juni 2026 disambut positif oleh masyarakat di Kota Gunung Sitoli. Penurunan harga sejumlah jenis BBM dinilai dapat membantu meringankan beban biaya transportasi dan operasional masyarakat. Warga Gunung Sitoli, Ray Lase, mengaku bersyukur dengan adanya penyesuaian harga BBM tersebut. Menurutnya, kebijakan itu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang setiap hari bergantung pada kendaraan untuk bekerja maupun menjalankan usaha.
2: Kami menyambut baik penyesuaian harga BBM ini karena dapat membantu mengurangi pengeluaran masyarakat, terutama bagi pengguna kendaraan yang setiap harinya beraktivitas.
1: Sementara itu, Netral Zebua berharap meningkatnya minat masyarakat membeli BBM di SPBU dapat diantisipasi dengan baik oleh pihak Pertamina. Ia menilai penurunan harga berpotensi menyebabkan antrian kendaraan menjadi lebih panjang.
3: Dengan turunnya harga BBM, kemungkinan kendaraan yang mengisi bahan bakar akan semakin ramai. Kami berharap Pertamina dapat mengatur pelayanan dengan baik agar tidak terjadi antrian panjang yang menyebabkan kemacetan dan mengganggu aktivitas pengguna jalan.
1: Masyarakat berharap pihak Pertamina dapat mengatur pelayanan dan distribusi BBM secara optimal sehingga antrian kendaraan tetap tertib dan tidak menimbulkan kemacetan yang mengganggu aktivitas pengguna jalan di sekitar kawasan SPBU. Selain itu, masyarakat juga berharap ketersediaan stok BBM tetap terjaga agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Jevan Jaluhu melaporkan.
0: Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program Gotong Royong di Kecamatan Onolalu, Nia Selatan diharapkan terus berlanjut guna memelihara persatuan dan rasa kepedulian terhadap lingkungan. Wujudkan program pendidikan nonformal, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Gunung Soli laksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Sanggar Kegiatan Belajar Kota Gunung Soli. Berengar demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Soli. Saya Victor Jendrate mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Sekian lintas berita pagi.

Selamat pagi untuk Anda pendengar. Salam kembali untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Selamat menikmati hari Anda di edisi hari ini, hari Jumat 5 Juni 2026. Berbagai informasi-informasi penting juga akan terus hadir bersama Anda setelah tadi lintas berita pagi, dan akan kita terus menyimak informasi terupdate perakiran cuaca melalui program Halo BMKG. Akan berlangsung nanti di pukul 6.30 WIB. Dan bersama Anda dari BMKG Binaka Grosole, jadi akan menemani Anda dengan info-info menarik di pagi ini. Saya masih menemani Anda, Victor, dan lagu-lagu hiburan kembali kita nikmati.

0: Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811-2520-962. Kami tunggu ya.
1: Mana walu hadai acara hadiah duria mahu Andre? Penuh baju filin rua balik. Balawa usai rumah, baju filin rua. Izoi, ya, aku tak futa hadiah aku.
2: Mana ini kan serai patani fusa. Acara hadiah duria heda, ya dah. Tefalu, baju filin rua ba ala walu.
3: Oh.
2: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kera acara balik. Ba RRI secara langsung.
1: Nah, dah balu hadoi erong Zumaha. Acara hadiah duria. Sawage lele tali fuse, minum ubah ka eheu.
2: Lau bale tali fuse. Bei olifu he.

0: Selamat pagi buat Anda, Perkar. Hiburan lagu pagi masih menemani Anda sembari sedang bersiap-siap menuju tempat tugas Anda di Jumat pagi hari ini. Informasi perakiran cuaca kita simak, sudah terhubung bersama Bung Raga di sana. Selamat pagi, Bung.
1: Selamat pagi, Pak
0: Victor. Iya, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda?
1: Alhamdulillah baik, Pak Victor.
0: Iya. Seperti apa informasi cuaca dari BMKG Binaka untuk edisi hari ini, hari Jumat 5 Juni 2026?
1: Baik, terima kasih Pak Victor. Pendengar RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada dari Stasiun Meteorologi Binaka, izinkan kami menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Nias yang berlaku hari ini dan juga esok hari, tanggal 5 hingga 6 Juni tahun 2026. Untuk pagi hari ini cuaca diperkirakan secara cerah hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan untuk wilayah Kepulauan Nias. Kemudian malam hari dan dini hari cuaca diperkirakan berawan. Untuk udara hari ini diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 98%. Kemudian angin diperkirakan dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 9 hingga 19 km per jam. Kemudian informasi perakiran cuaca untuk esok hari tanggal 6 Juni tahun 2026. Untuk pagi hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan untuk wilayah Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan. Malam hari dan dini hari cuaca diperkirakan berawan. Untuk udara esok hari diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 99%. Kemudian angin diperkirakan dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 9 hingga 19 km per jam. Kemudian juga kami sampaikan informasi perakiran cuaca maritim yang berlaku untuk esok hari, tanggal 6 Juni tahun 2026. Untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan berpotensi udara kabur, dengan angin diperkirakan dominan bertiup dari arah utara, dan kecepatan berkisar antara 2 hingga 12 knot.
0: Ya, Raga?
1: Kemudian selanjutnya tinggi gelombang diperkirakan dalam kategori sedang dengan tinggi dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian selanjutnya untuk wilayah.
0: Ya, pendengar sedikit terputus ya dengan Raga. Mudah-mudahan kita bisa tersambung kembali. Mungkin ada gangguan jaringan ya. Jadi itulah tadi informasi perakiran cuaca untuk edisi hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda tentang cuaca sepanjang hari ini. Dan terima kasih Anda bersama kami, akan terus kami update informasi-informasi terkini untuk Anda, baik itu informasi cuaca, informasi budaya, pendidikan, akan menemani Anda sepanjang hari ini. Dan tetap bersama kami di kanal Inspirasi, selingan lagu pagi masih menemani Anda.

Selamat pagi buat Anda pendengar, pastinya dengan lagu-lagu hiburan pagi yang masih saja menemani Anda, bisa akan terus membuat lebih mewarnai dan menyemangati diri Anda. Kita juga sangat bersyukur ya, di pagi hari ini cuacanya sangat baik, cerah, mudah-mudahan bisa mendukung segala aktivitasnya di kesempatan saat ini. Kita masih menyimak dengan berbagai informasi menarik sambil menikmati aktivitasnya. Saya coba hadirkan dengan berbagai hiburan-hiburan lagu dan juga informasi menarik. Pendengar, kali ini kita coba simak khususnya dunia pendidikan ya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat partisipasi Olimpiade Sains Nasional atau SN 2026 mengalami peningkatan signifikan. Bahkan jumlah pendaftar mencapai 941.692 peserta dari seluruh Indonesia. Data Pusat Prestasi Nasional Kemendikbudmen menunjukkan peserta meningkat 17% dibanding tahun lalu. Pada 2025, jumlah pendaftar mencatat 806.285 peserta. Jadi Sekretaris Jenderal Kemendikbudmen Suwarti menegaskan, OSN bukan sekedar kompetisi, ajang ini juga menjadi sarana pembinaan karakter peserta. Menurutnya OSN menjadi bagian dari pengembangan talenta murid berkelanjutan, pembinaan dilakukan secara lebih terarah dan juga terukur. Adapun para peserta berasal dari 38 provinsi dan 506 kabupaten kota. Selain itu, sekolah Indonesia luar negeri juga pada 6 negara juga ikut berpartisipasi.

saya mewakili seluruh generasi muda Indonesia yang begitu sadar tentang betapa indahnya tanah air kita. Sadar betapa berharganya ragam budaya kita. Dunia harus tahu bahwa kita adalah bangsa yang besar. Dan sungguh, saya mencintai negeri. Welcome to Indonesia.

Dari Sabang sampai Merauke, empat perkataan ini bukanlah sekadar satu rangkaian kata-kata ilmu bumi. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar menggambarkan satu teokrasi bersih. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan.

0: pagi untuk Anda pendengar rangkaian lagu-lagu selingan pagi sementara saya cukupkan sejenak. Kita akan segera ikuti Warta Berita Sentral di pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Yang diketahui menginfeksi manusia adalah HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 lebih mematikan dan lebih mudah masuk ke dalam tubuh. HIV-1 adalah sumber dari mayoritas infeksi HIV di dunia. Sementara HIV-2 sulit dimasukkan dan kebanyakan berada di Afrika Barat.

0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.